0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
8: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Produ-

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Nemenin kalian semua di hari Jumat ini. And thanks God it's Friday. Yang lagi WFH gitu kan, sambil mikirin ini WFH-nya di mana ya, kira-kira apakah bakalan di home aja atau bakalan jadi WFC. Tapi yang jelas angin-angin weekend udah mulai berasa gitu ya. Jadi yang paling penting adalah semoga semua tugas-tugas kalian dilaksanakan dan juga dikerjakan dengan cepat dan juga selesai hari ini, biar nanti weekendnya udah bisa nih mikirin mau ngapain ya dengan planning-planning yang ada. Atau bahkan udah mau cepet-cepet nyelesain tugasnya biar hari ini udah bisa weekend setengah hari. Tapi kalau misalnya ngomongin mengenai Jumat, sekarang tuh udah banyak yang di luar dari teman-teman yang sekolah gitu ya, kuliah gitu kan, udah banyak yang sedikit ngerasa renggang waktunya ya, senggang waktunya, dan kayak mau ngapain ya abis ini ya. Kayaknya nonton Spider-Man Brand New Day jadi salah satu hal yang membuat otak kita refresh gak sih teman-teman, apalagi Spider-Man ini kan jadi salah satu yang lagi diperbincangkan banget karena katanya ratingnya tuh 10/10 teman-teman berdua. Karena kita masih ngomongin Spider-Man Brand New Day sendiri, ini tuh lagi heboh banget seminggu, baru seminggu tayang aja tapi pencapaiannya luar biasa. Bisa jadi referensi kalian nonton nih. Karena kenapa? Karena dari 7 hari penayangannya aja, Spider-Man Brand New Day sendiri berhasil ngeraih pendapatan sekitar 1,15 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 20 triliunan gitu ya teman-teman. Dan angka ini tuh bikin film yang dibintangin Tom Holland sendiri resmi jadi film terlaris sepanjang tahun 2026, sekaligus menggeser Toy Story 5 dari puncak box office dunia. Keren banget kan? Jadi gak sabar, atau udah ada yang nonton, gimana? Spoilerin gak? Tapi gak cuman itu teman-teman, film ini juga memecahkan beberapa rekor. Salah satunya ini jadi film dari Marvel Cinematic Universe yang tembus tercepat 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global setelah Avengers Endgame gitu ya teman-teman. Dan presiden Marvel Studio sendiri, Kevin Feige sendiri, menilai kesuksesan ini gak lepas dari kuatnya karakter Spider-Man dan juga penampilan Tom Holland sebagai Peter Parker yang masih jadi favorit banyak penonton tentunya. Jadi pencapaian ini dibuktiin kalau misalnya pesona Spider-Man emang belum luntur gitu ya. Nggak sia-sia nungguin Brand New Day dari Spider-Man ini, dan ekspektasinya ya sesuai dengan harapan gitu. Apalagi buat fans-fansnya. Jujur pas aku nonton, amazed banget sih teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, jadi referensi juga ya buat mengawali akhir pekan kalian, atau bahkan buat nge-refresh otak aja gitu. Atau bahkan kayak mau ngapain ya, yaudah deh nonton Spider-Man aja, siapa tahu kalian jadi terkesima juga sama kayak aku pas lagi nonton gitu kan. We never know. Cuman sekali lagi kalau misalnya dilihat untuk Spider-Man sendiri, katanya bakalan kembali lagi. Tapi ada juga yang berspekulasi kalau Tom Holland-nya bakalan cuti, tapi Spider-Man-nya masih ada. Jadi penasaran, nantinya Spider-Man-nya bakalan jadi siapa ya?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa...

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hours Kids Music Station.

Habis ngomongin mengenai Brand New Day teman-teman berdua, sekarang aku pengen ngomongin mengenai kesehatan. Nggak nyambung emang, tapi ini adalah hal yang penting dan juga salah satu kabar yang menyenangkan dan juga bikin kita lega. Dimana kabar pentingnya ini tuh dari bidang kesehatan, karena mulai bulan ini pemerintah mulai memberikan vaksin HPV gratis untuk laki-laki di beberapa daerah di Indonesia. Yang kita tahu emang HPV itu adalah salah satu vaksin yang cukup pricey gitu ya teman-teman perdua, dan ini digratisin nih apalagi untuk anak laki-laki. Di mana program ini dimulai itu sejak 1 Agustus 2026 lewat bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Nah, tahapan awalnya emang dilaksanain masih di DKI Jakarta, terus daerah istimewa Yogyakarta dan juga di Bali. Cuman katanya bakalan diperluas lagi gitu ya. Semoga Manado juga dapat dan juga Sulawesi Utara dapat. Dan Kementerian Kesehatan menjelaskan vaksin HPV untuk laki-laki ini bertujuan untuk membantu mengurangi penyebaran virus HPV sendiri, sekaligus ngedukung upaya pencegahan kanker leher rahim dan juga kanker serviks di perempuan, teman-teman. Program ini diperluas secara bertahap, tentunya tahun 2027 menyusul juga di beberapa daerah, dan targetnya itu sampai di 2029 secara nasional. Jadi teman-teman, langkah ini jadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat pencegahan penyakit sejak dini. Jadi jangan lupa cari tahu informasi kesehatannya dari sumber yang terpercaya gitu ya. Apalagi buat teman-teman di daerah Sulawesi Utara atau khususnya Kota Manado, siapa tahu di 2028 atau 2027 awal Manado udah jadi salah satu daerah yang vaksin HPV-nya gratis, amin. Karena sejujurnya itu adalah salah satu hal yang penting sekali lagi untuk mencegah adanya pencegahan kanker leher rahim atau yang biasa kita sebut dengan kanker serviks pada perempuan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsAppmu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan

2020. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya, Mama Hega. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
10: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

0: RTI for yay info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for yay info.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Napa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja!

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: All right, let's go.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Ya, kembali dari kawasan Puncak di Kalang, ngucapin selamat sore buat kamu teman Pre2. Pasti yang lagi style online dimanapun berada, yang lagi dengerin kita di 97.7 FM atau aplikasi streaming RR Digital. Balik lagi sore ceria bareng Lydia Karisti, bakalan menemani sorenya kamu biar gak flat aja. Walaupun emang jujur li, cuaca di luar sana panasnya kebangetan banget ya. Semoga kamu juga semangat dan jangan ikutan panas gitu teman Pre2 ya. Untuk teman-teman di jam segini yang mungkin lagi otw pulang sekolah apa dari kampus gitu teman Pre2 ada urusan ya, yang mungkin juga lagi nongkrong di coffee shop ya, malah atau masih malah rebahan gitu ya di jam segini dan masih scroll media sosial, fix kalian ada di tempat yang paling pas ya, karena dimanapun kamu berada terus dengerin Pre2 kayaknya cocok aja gitu ya. Oke teman Pre2, sore ini bakalan ngobrol santai, update lagi informasi yang lagi viral pastinya, informasi update to date buat teman Pre2. Dan juga pasti aku siapin lagu-lagu yang pasti ya relate dengan situasi sore hari ini ya. Sambil nanti kita bakalan cerita-cerita juga teman Pre2. Jadi kamu semua siap-siap ya, kalau memang lagi butuh banget temen ya, karena frekuensi ini bakal jadi tempat kamu untuk ditemenin, dan kayaknya jadi tempat healing tipis-tipis gak sih teman Pre2 ya. Karena memang hidup tuh kadang bikin plot twist ya, tapi untungnya musik selalu tahu cara bikin mood kita balik lagi ya. Dan semoga mood kami kamu balik lagi di sore hari ini, dan pastinya Lydia masih bakal temenin dengan beberapa lagu hits dulu sebelum aku update lagi informasi di sore ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Tujuh koma tujuh.

Baik, itu Mapre 2. Thank you banget masih setia dengan Pre 2 bareng teman terbaik kamu sore hari ini dengan semua aktivitasnya kalian dengan cuaca yang cukup menggemparkan di luar sana. Aku masih bakalan temenin teman Pre 2 seru-seruan lagi sampai jam 7 malam ya. Update lagi informasi apalagi untuk kalian para pecinta K-pop ya, buat para bling juga di luar sana, pastinya siap-siap senyum lebar karena kabar hari ini akhirnya resmi gitu ya. Di mana Blackpink dipastikan bakal tampil dengan formasi lengkap di acara spesial perayaan 10 tahun debut mereka yang digelar di Seoul pada 8 Agustus nanti. Nah, kabar ini memang langsung diumumkan oleh YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi masing-masing member gitu ya. Dan sebelumnya sempat beredar kalau rumor gitu ya, kalau ada beberapa member yang kemungkinan besar nggak bisa hadir nih teman Pro 2 ya, karena jadwal mereka yang cukup padat. Bahkan nama Rose dan Lisa sempat disebut-sebut bakal absen. Tapi tenang aja, tenang, karena semua rumor ini akhirnya dipastikan gak benar ya. Jadi Jisoo, Jennie, Rose, dan juga Lisa tuh bakalan hadir bareng untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink bersama para penggemar ya. Dalam acara spesial ini, mereka juga dijadwalkan bakalan bertemu langsung dengan 40 penggemar beruntung yang terpilih untuk ikut merayakan momen bersejarah ini. Wow, gak nyangka juga ya, setelah 10 tahun berkarya, Blackpink masih terus bikin para bling di luar sana di seluruh dunia ikut bangga ya. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-10 ya buat Blackpink.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita mau peri dua, thank you banget. Tadi udah ada Blackpink Go dan juga Lala Huta dengan status palsu buat teman peri dua. Soalnya mengobatin rindu kita juga ya dengan lagu yang satu ini, karena udah berapa kali di-recycle dan tetap teringat juga akan sosok almarhum Vidi Aldiano ya. Dan dibawain juga bagus sama Lala Huta dengan versinya Lala Huta. Keren banget ya. Oke, teman peri dua, aku juga mau ingetin aja, nanti tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore, kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama dengerin teman Pro 2 yang namanya Sore Ceria Magota ya. Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut juga akan bergabung ya. Jadi teman Pro 2 kita bakalan dengerin, dan ada Stargaze juga hari ini yang pastinya bakalan bikin nambah lagi apa ya, semangat kita gitu teman Pro 2. Ya, mungkin juga bisa nambah pengetahuan baru lewat narasumber nanti, Stargaze-nya ya. Jadi tetap aja dengerin kita teman Pro 2 ya, tepat di jam 4 kita segera bergabung dengan RRI Pro 2 Gorontalo ya, untuk siaran Sore Ceria Magotah berjaringan Korwi 5.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ceria.
1: Spesial Mahkota Tongam Pro 2 yang kita bakalan relay bareng sama Pro 2 Manado, Pro 2 Tahuna dan juga Pro 2 Laut Tongam Pro 2. Dan pastinya di edisi ini ya, di Jumat 7 Agustus 2026 Tongam Pro 2. Ini aku udah gak sendiri, aku bareng senior aku, oh my god. Udah bisa kedengeran lah ya suara-suara cekikan itu gitu kan. Nanti kita bakalan bahas banyak hal loh by the way Tongam Pro 2, karena udah ada Kalisda Yasin Bakari. Halo Kalisda.
2: Hai.
1: Selamat sore.
2: Sore semuanya.
1: By the way, Kalisda itu LPDP Award di Tema Bro 2 UNSW gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu yang saat ini lagi berjuang-berjuangnya, ini kamu wajib banget untuk stay tune sini. Kamu bisa tanya-tanya di Instagram kita di @bro2_gorontalo. Dan gimana nih kabarnya Kalisda? By the way, Kalisda tuh baru balik loh guys.
2: Bener, belum sebulan gak sih?
1: Iya, belum sebulan. Dan heboh banget. Aku lihat historinya tuh bener heboh banget. Bener-bener disambut seantusias itu.
2: Betul.
1: Perasaannya iya. Gimana kok pas baru turun dan kembali ke Indonesia Raya?
2: Agak kaget sih. Lebih ke, wah ternyata sebanyak itu ya yang jemput. Dan teman-teman di Australia juga, aku kan teman-temanku masih ada banyak yang di Australia yang masih yes. studi. Mereka sampai kaget, wow sebanyak itu rombongan haji kah? Ada yang karena benar-benar hampir bisa dibilang di hampir sekampung ya.
1: Iya,
2: yang sempat
1: betul.
2: Banyak banget.
1: Sedih rayakan itu.
2: Tapi alhamdulillah aku sangat-sangat bersyukur ya, karena apa ya, aku merasa mereka sangat bangga gitu ya mungkin. Jadi semuanya benar-benar ke bandara untuk jemput.
1: Iya. Ini by the way kalau misalnya kita sedikit tahu, karena kan pas di sore itu banyak banget ya kak. Apakah di keluarganya kakak tuh satu-satunya gitu yang kayak
2: perwakilan
1: iya. Gitu.
2: Jadi kayak bukan cuman di keluarga aku aja, maksudnya kayak di keluarga aku adalah aku satu-satunya yang bisa melanjutkan studi S2 dan itu pun di luar negeri. Bisa dibilang bahwa kalau aku kan dari desa sangat-sangat terpencil ya, di Tongam Biru, tapi masih sangat-sangat terpencil dan menjadi satu-satunya sampai dengan sekarang orang pertama yang bisa kuliah di luar negeri. Jadi ya begitulah mereka
1: seantusias dan sebangga itu.
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya nih Tongam Pro 2, Kalisda tuh udah sering banget main kesini sama komunitas-komunitasnya kan. Dan kemarin tuh terakhir kali main tuh sama salah satu komunitas itu malam.
2: Betul, ini pertama kalinya di siang hari.
1: Iya, di siang hari. Dan kita tuh sempat udah lihat tuh gimana track recordnya Kalisda waktu bakalan apply ini.
2: Iya, ingat banget. Pada saat itu kayaknya aku sedang apply atau sudah lulus?
1: Iya, kayaknya sudah lulus gak
2: sudah
1: sih?
2: Lulus ya, sudah lulus, lulus. Sudah dinyatakan lulus. Tapi masih sementara persiapan semua dokumen-dokumen keberangkatan gitu.
1: Dan kita udah penasaran banget pengen tanya gitu. Tapi kayak kita tahan dulu nih, kita tunggu sampai orangnya balik selesai baru kita wawancara panjang-panjang.
2: 3 tahun kemudian gak sih?
1: 3 tahun kemudian kakinya sampai lagi kesini ya. Dan pastinya ceritanya bakalan seru banget nih Tongam Pro 2. Kita bakalan tanya-tanya persiapannya. Kita juga bakalan tanya-tanya proses sampai akhirnya memilih kampus ini kayak apa, suka dukanya itu kan pasti banyak sekali
2: banget.
1: Jadi kalau misalnya kamu penasaran Tongam Pro 2 yang mau ikutan gabung, mau juga ngasih pertanyaan, bisa langsung stay tune di Instagram, bisa juga di TikTok kita sekarang yang lagi live di Pro 2 GTL. Oh, Tongam Pro 2 ya, langsung drop aja di sana. Kalau kamu juga saat ini lagi persiapan LPDP, nah pas banget mumpung lagi fresh-freshnya nih, saking freshnya baru balik langsung kerja.
2: Day one balik langsung masuk kerja.
1: Iya gitu, gimana kak? Maksudnya kan orang-orang kan dimana kayak kita liburan dulu gitu, kita udah benar-benar habis berjuang nih, kita mau istirahat dulu gitu. Tapi enggak, kak langsung kerja.
2: Iya, karena emang orangnya kayak kerja-kerja terus ya. Jadi pada saat itu emang udah dihubungin dari kantor akan ada kayak kegiatan dari kantor bahasa, dan aku diutus jadi salah satu pesertanya. Sebenarnya pada saat aku baliknya tanggal 12, tanggal 13-nya mulai kegiatannya ya, jadi ya mau enggak mau ya harus ikut gitu, karena aku sudah iyakan gitu sebelum berangkat. Ya, sebelum pulang ke sini.
1: Jadi kamu ya, tidak ingin menikmati dulu suasana dan hiruk-piruknya Gorontalo, Kak?
2: Nah, itu kan harusnya ya. Itu banyak orang kaget juga, tapi tenang. Setelah 2 minggu gedebak-gedebuk di Gorontalo ini, aku sudah kemarin, seminggu kemarin udah benar-benar rehat, istirahat, terus kayak family time dan lain-lain.
1: Setidaknya udah terbayarkan lah.
2: Iya, tapi yang belum kejadian itu melihat Pantai Gorontalo, karena sangat panas. Jadi kayak Duh,
1: aduh.
2: Jangan dulu deh.
1: Emang kalau di sana panasnya kayak mana? Apa lebih panas di sana atau di sini kayaknya? Nah, mataharinya itu
2: masalahnya adalah ketika aku pulang dari Sangihe tuh lagi winter.
1: Oh, okay.
2: Jadi dingin-dingin, masih dingin-dingin banget, yes. Dan pas aku pulang langsung kaget.
1: Iya, betul.
2: Panas banget. Mataharinya di Gorontalo kayaknya satu orang satu bener,
1: iya,
2: ya.
1: Betul,
2: panas
1: betul.
2: Banget. Jadi kayak takutnya kan bisa jatuh sakit ya, karena perubahan cuaca yang sangat-sangat
1: ekstrim gitu. Ekstrim. Ya. Oh, alah. Jadi bukan emang gak mau jalan, tapi emang lagi berusaha untuk beradaptasi dulu. Iya, gitu. Makanya mendekam dulu di ruangan ber-AC setidaknya.
2: Betul.
1: Iya kan? Oke deh, Teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya dengan sejuta pertanyaan itu. So, station terus di sini.
0: The number you

0: 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu tuh kan teman Pro 2. Kita tuh kalau main satu lagu kadang suka lupa diri. Keterusan ngobrol. Dan ini nih kalau misalnya tadi kita udah sedikit bertanya seputar aktivitas terbaru ya dari Kalisda gitu, sekarang setelah kembali lagi ke tanah air, tepatnya di Gorontalo tercinta. Ini kita mau tanya-tanya dulu gitu. Pertama kali Kalisda memutuskan untuk kayaknya aku mau menantang diri gitu untuk lanjut lagi, tapi gak mau di sini gitu, atau gak mau di Indonesia, maunya di luar. Itu apa nih trigger pertamanya?
1: Karena emang aku tuh dari dulu pengen banget tinggal dan menjelajah di luar negeri, yes, gitu. Jadi makanya emang dari awal ya, dari kuliah, dari kuliah S1 udah benar-benar mempersiapkan diri untuk aku harus kuliah di luar negeri. Jadi semua hal yang aku ambil juga harus bisa harus bisa apa ya, build CV aku untuk bisa aku apa ya, bisa mendukung aku melamar beasiswa dan lain-lain. Itu sih emang kayak dari dulu anaknya pengen banget melihat kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Aku pengen apa ya, melihat dunia itu dari perspektif yang lebih luas gitu. Ketemu sama orang-orang, jadi apa ya, apalagi kan kalau misalnya kita nonton, aku dulu tuh suka nonton filmnya dan kayak aku harus kesini gitu, aku harus bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi emang itu sih motivasi terbesarnya, itu pengen banget tinggal di luar negeri. Jadi dan aku melihat, aku sadar betul bahwa family background aku nggak bisa, kondisi ekonominya itu nggak bisa effort untuk itu. Jadi salah satu yang harus, yang bisa aku lakukan adalah mengejar beasiswa agar bisa kuliah di sana.
0: Nah kalau misalnya sebelum akhirnya apply beasiswa, itu penentuan pengen negara apa itu pernah bikin Kalisda bingung nggak? Misalnya kayak kayaknya di sini bagus, tapi yang ini tuh kampusnya lebih cocok nih untuk jurusan aku, tapi kalau yang ini kayaknya seru nih untuk dapat pengalaman baru gitu.
1: Nah iya, kalau aku tuh dulu penentuan negaranya tuh hanya antara Australia atau London, Eropa gitu. Kalau Amerika tuh gak pernah terpikir, karena aku takut kriminalnya kan sangat tinggi ya, jadi Australia atau Eropa. Nah akhirnya memutuskan Australia itu karena jurusan aku ambil itu translation. Memang hanya, bukan hanya di Australia, sebenarnya ada di beberapa negara, salah satunya juga di Eropa. Tapi yang ada language combination Indonesian English-nya itu cuman ada di Australia. Jadinya ada di kampus aku, UNSW, terus di Monash University, sama University of Western Australia. Jadinya dari pada saat melamar LPDP juga semua list tiga universitas yang aku pilih itu tiga-tiganya di Australia.
0: Nah terus setelah dapat nih gitu kan, udah dapat negara yang pengen ditujunya, otomatis kan mulai nih persiapannya gitu kan. Kalau persiapan LPDP sendiri tuh susah banget nggak sih kak di awal gitu, kayak kita kan harus siapin esai, terus juga kita harus mempersiapkan IELTS, TOEFL dan yang lain-lain. Itu persiapannya berapa bulan?
1: Lama sih ya, kok bisa bilangnya kayak
0: apalagi pas saat itu kamu udah kerja juga.
1: Iya nah, benar.
0: Bagi waktunya itu kayak mana?
1: Jadi kayak apa ya, persiapan LPDP itu bukan waktu yang singkat, emang dari melalui proses yang sangat panjang. Karena kan LPDP-nya ada 3 tahapan. Ada administrasi, terus ada tes bakat skolastik sama substansi. Dan itu tuh bisa berlangsung, satu tahap itu bisa berlangsung selama 5 bulan. Jadi selama 5 bulan itu memang aku harus dituntut untuk membagi waktu antara pekerjaan dan juga mempersiapkan semua dokumennya dan juga tes untuk LPDP-nya. Nah pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya aku membagi waktu adalah dengan apa ya, mengorbankan waktu weekend aku. Jadi aku tuh bekerjanya, kalau pada saat melamar LPDP itu aku punya 3 pekerjaan ya.
0: Benar-benar ya.
1: Iya, jadi aku bekerja di UPT Bahasa, itu pegawai kontrak, so I work like from 8 to 5. Terus habis itu di malam hari aku juga bekerja sebagai penerjemah, freelance translator. Jadi menerjemahkan dokumen-dokumen, terus jurnal-jurnalnya itu aku lakukan di malam hari. Sehingganya di waktu weekdays itu aku gak ada waktu sama
0: untuk
1: sekali
0: belajar,
1: untuk belajar. Mungkin di sela-sela istirahat ya kali ya, buat riset kampus dan lain-lain. Tapi kalau untuk benar-benar fokus untuk belajar itu di waktu week days-nya itu nggak ada. Jadinya setiap weekend, walaupun di weekend juga aku masih ngajar juga di salah satu bimbel. Jadi setelah ngajar Sabtu, di Sabtu Minggu itu aku tetap ke kantor, tapi untuk persiapan dan belajar ngelamar beasiswa LPDP itu.
0: Oke, jadi benar-benar nggak ada nongkrong-nongkrong time itu nggak ada ya, keskip gitu ya.
1: Nah, sebenarnya nongkrongnya jadinya di malam hari setelah iya ya, weekdaysnya malam hari itu masih sempatin nongkrong karena takutnya bisa gila ya.
0: Iya betul, aku baru mau bilang itu.
1: Udah kerja, tapi kayak satu
0: pekerjaan,
1: atau
0: satu aja udah burn out banget gitu kan.
1: Jadi kayak pasti nyempatin nongkrong juga karena aku juga anaknya extrovert yang menyerap energi orang tuh, menyerap energi dari orang-orang. Jadi harus menyempatkan untuk nongkrong sama teman-teman satu atau dua kali di weekdays itu.
0: Oke, jadi nanti pas di weekendnya itu benar-benar full gitu.
1: Betul, benar-benar aku ini kan untuk persiapan.
0: Oke, nah dari sana gitu ya setelah lolos nih, kan pasti kan ada perasaan kayak, aduh bisa gak ya ini? Kayak gitu kan, ada perasaan deg-degan-deg-degannya karena udah tadi udah membagi waktu dan susah banget untuk benar-benar bisa konsisten kan. Itu kayaknya harus benar-benar kuat nih niatnya kalau benar-benar mau berjuang sampai akhirnya bisa lolos. Dan akhirnya nih pas namanya kesepil gitu, perasaan pertama kali itu kayak apa?
1: Lebih ke gak nyangka sih, aku sampai kayak gemetaran gitu kan. Itu kan jam 12 malam kan ya, jam 12 malam ininya keluar, hasilnya keluar. Dan honestly aku tuh apa ya, tidak berekspektasi untuk lulus karena memang aku kan dua kali ya, aku mendaftar LPDP itu dua kali dan pada saat percobaan pertama tuh aku sampai gagal, emang nggak lulus. Jadi pada saat percobaan kedua aku tuh menurunkan ekspektasi aku agar tidak terlalu kecewa. Jadi kayak Felisda nggak apa-apa loh kalau misalnya nggak lulus, nggak apa-apa ya gitu.
0: Ya,
1: jadi kayak
0: kita udah berusaha
1: gitu, kamu ya? udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi pada saat buka tuh kayak ternyata lulus gitu, jadi udah langsung gemetaran, terus ngasih tahu ke orang tua, mereka juga sangat bersyukur sampai nangis karena kayak mereka sangat tahu betul perjuangan aku untuk bisa lulus itu gitu.
0: Nah tapi kalau misalnya Kalisda bilang di awal itu pernah coba juga gitu, itu kira-kira gagalnya di mana nih, terus akhirnya diperbaiki lagi di kesempatan kedua ini dan akhirnya lulus itu kayak apa?
1: Nah pada saat pertama itu kayak sepertinya karena ini aku tuh belum, persiapannya tuh belum matang. Karena
0: Di bagian mananya nih, biar kita belajar sama-sama gitu kan, curi-curi ilmu lah kita
1: jadi aku tuh sampai di seleksi wawancara ya, dan pada saat di wawancara itu, setelah wawancara aku sudah tahu bah, wah ini kok nggak akan lolos nih karena dari wawancaranya sudah seperti itu kan. Nah salahnya itu pada pemilihan jurusannya. Jadi pada awalnya aku tuh nggak milih translation. Karena memang dulu pada saat itu kan kayak 3 hari sebelum pendaftaran ditutup, aku baru bergerak gitu bikin esai dan lain-lain. Jadi kayak esainya dibuat 2 hari sebelum itu, masih ngetik sampai dengan hari itu dan mau ditutup, aku masih
0: masih berkutat dengan esainya.
1: Jadi pemilihan jurusannya juga ya udah aku pilihnya linguistik karena kita kan pendidikan bahasa Inggris ya dan lain-lain. Pada akhirnya aku sadar bahwa si interviewernya tuh bilang, kenapa kamu gak ngambil translation? Karena kan sekarang kerjanya sebagai penerjemah gitu. Kamu juga skripsi S1 ku juga penerjemahan gitu.
0: Tapi sudah ada background story-nya gitu.
1: Kenapa ngambilnya malah linguistik dan cross-cultural communication kalau gak salah ya. Dan pada saat itu mereka bilang, ini kamu gak ada kontribusi aku di bidang itu tuh masih kurang dibandingkan kalau aku ngambil translation. Jadi ini juga pelajarannya buat teman-teman, kalau misalnya ketika kalian gagal itu tuh bukan tandanya kalian untuk menyerah, tapi dari kegagalan itu kita bisa mengevaluasi diri dan kita bisa tahu, oh harusnya aku ngambil ini ya. Jadi kita bisa tahu kelemahan-kelemahannya kita gitu loh. Dan akhirnya pada saat percobaan kedua, semuanya tuh udah matang gitu loh persiapannya. Aku udah punya pengalaman interviewnya seperti apa. Kemudian aku udah tahu, oh ternyata aku harus ngambil translation nih sebagai jurusan aku. Karena aku kontribusiku udah jelas di sini. Terus aku juga aku udah punya banyak pengalaman lah di bidang penerjemahan ini. Jadi sudah lebih meyakinkan untuk dikasih
0: kesempatan beasiswa gitu. Jadi emang kita tuh kalau bisa disesuaikan juga sama background-nya. Bener, gitu ya, experience yang kita punya gitu.
1: Iya.
0: Oke, terus akhirnya pas di sesi kedua itu berjalan mulus semuanya.
1: Bener, iya,
0: alhamdulillahnya. Masih adakah yang buat Kalisda tuh kayak oke, ini udah berhasil nih. Ternyata ada lagi nih yang titik poin yang kayak aduh, kenapa masih ada ini Tuhan?
1: Aduh banget.
0: Nanti. Nanti.
1: Baik, udah enggak sabar banget.
0: Enggak sabar banget nih, makanya nanti kita spill ya. So, teman Pro 2 stay tune terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, tempat terbaik kamu.

0: Alright, Top Up Radio. Well, What If by Bon Appétit Rekoso yang udah temenin kita sampai di pukul 16:29 masih bareng Lisda Bakari Tuan Produa ya. Jadi kita mau lanjutin lagi dan pembahasan kita tuh tadi terhenti setelah semuanya udah berhasil, udah dapet nih congratulationnya gitu kan, udah happy banget nih buat kita-kita yang udah dapet itu kayaknya sudah terbang lah say. Tapi ternyata masih ada tahapan berikutnya nih.
1: Betul.
0: Nah itu tuh yang bikin Kalisda justru merasa kayak ini nih yang kayaknya berat banget nih perjalanannya nih.
2: Abisnya gimana ya?
0: Jadi itu kenapa kak?
1: Nah pada saat itu ketika dinyatakan lolos kan aku lolosnya tuh baru dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi yes, LPDP-nya akan membiayai aku untuk S2 dimanapun, kayak di negara manapun dan di kampus manapun, as long as aku sudah punya LOA atau letter of acceptance dari kampus tersebut. Nah itu masalahnya, jadi aku masih harus berjuang untuk mendapatkan LOA itu dari kampus. Nah tapi aku kan ini jalur LPDP-nya itu dari jalur prasejahtera, which is aku dikasih pelatihan untuk IELTS-nya.
0: Okay.
1: Nah di IELTS ini alhamdulillah aku lancar-lancar saja sebenarnya ya. Standarnya juga mencukupi. Aku dapat 7,0 overall yang dimintanya 6,5. Jadi kayak mulus-mulus saja. Tapi ada beberapa teman yang sebenarnya tuh hambatan mereka juga di IELTS itu. Sampai ada yang pindah kampus. Kemudian ada juga yang beberapa pindah jurusan kayak gitu. Karena untuk bisa memenuhi IELTS yang diminta dari jurusan tersebut.
0: Nah, kalau Kalisda di bonus itu tuh ada trigger juga enggak kayak ikut kali ya kita kayak mereka?
1: Kalau aku enggak sih ya.
0: Enggak.
1: Sebenarnya lebih ada juga yang kayak tiba-tiba pindah ke UK semua gitu.
0: Kayaknya
1: UK asik deh. Kalau aku lebih ke kenapa nggak milih UK juga karena cuma setahun. Jadi kalau teman-teman yang mau kuliah di UK harus dipertimbangkan juga apakah mau lama di sana atau enggak. Kalau mau lama ya pilih di Australia karena Australia itu S2-nya 2 tahun. Kalau UK dia cuma setahun. Gitu. Nah, balik lagi ke hambatan aku.
0: Yes.
1: Pada saat terima itu sebenarnya lebih ke self doubt kali ya, mempertanyakan apakah aku siap atau tidak, misalnya bahasa Inggris aku tuh cukup atau enggak sih di sana. Sama karena aku juga ngambil jurusannya adalah pas pada awalnya aku ngambil translation and interpreting. Dan aku sadar betul karena aku pendidikan bahasa Inggris ya, aku pernah ngambil kelas interpreting, itu kayak benar-benar sulit banget kan ya. Semua orang tahu interpreting itu sangat sulit gitu. Jadi aku sudah mempertanyakan diri aku sanggup atau enggak ya, aku bakal stres atau enggak ya pas ngambil interpreting ini, takutnya nilai aku akan sangat jelek karena aku udah tahu nih mitos-mitosnya kalau misalnya kuliah di luar negeri tuh enggak semudah itu dapat nilai yang baik, yang bagus. Takutnya kalau nilai aku jelek, aku tuh kan akan dikeluarkan dari LPDP gitu. Jadi kayak ya udah, apa aku pindah jurusan enggak ya? Akhirnya setelah
0: Bergulat dengan overthinking itu
1: sanggup atau tidaknya aku ngambil interpreting ini, akhirnya aku pindah jurusannya. Jadi jurusannya tuh gak pindah banget, tapi pindah program aja. Jadi aku ngambil yang translation studies only. Jadi gak ada interpretingnya. Tapi masih ada fun fact-nya lagi.
0: Apa tuh?
1: Enggak, fun fact-nya adalah pada saat aku di sana aku juga ngambil tuh mata kuliah interpretingnya. Akhirnya aku juga memberanikan diri. Sebenarnya aku tuh orangnya berani-berani tapi juga takut ya. Gimana
0: Jadi kayak sebenarnya tuh dari awal emangnya pengen itu, cuman karena overthinking dan takutnya kenapa-kenapa, ya udah kita ambil yang ini. Tapi pas di sana kenapa kita ngambil itu lagi?
1: Iya, benar. Aku sangat menyesal itu. Jadi aku tetap ngambil mata kuliah itu dan memang pada kenyataannya memang sulit banget dan faktanya juga nilai aku tuh yang rendahnya tuh ya di situ karena emang itu sangat-sangat susah. Bukan cuma kita ya, yang native speaker aja tuh kadang ngerasa itu susah gitu interpretingnya. Karena bayangin ya, dalam bahasa Indonesia aja kalau kita ngomong terus ada yang interpretasi kan, interpreting itu kan pada saat ngomong kamu juga langsung kan. Jadi kayak active listening dan lain-lainnya gitu. Jadi bukan cuma kamu lancar bahasa Inggris aja, tapi banyak banget skill yang kamu harus miliki agar supaya jadi profesional interpreter gitu. Jadi kayak susah sih.
0: Dan dari sanalah akhirnya setelah terpancing gitu kayak bisa nih dicoba gitu kan. Ambil tuh beberapa program di interpreting gitu. Terus setelah beberapa program itu ingin lanjutin enggak atau kayak cukup? At least I know. At least I got it gitu.
1: Jadinya
0: kayak udah dapat
1: experience-nya
0: udah.
1: aku lebih kayak nggak apa-apa aku ngambil ini jadinya aku bisa belajar sendiri gitu. Oh, karena kan okay. aku jadinya nggak bisa ngambil banyak ya dari yeah. mata kuliah di situ karena itu kan hanya mata kuliah pilihan. Hmm. Jadi aku ngambilnya cuma 3 mata kuliah kalau nggak salah yang di bidang interpreting itu. Okay. Akhirnya at least aku sudah apa ya punya basic knowledge gimana interpretingnya, terus aku belajarnya seperti apa. Hmm. Nah itu aku mau belajar lagi, jadinya lebih jadi suka nih belajar interpretingnya. Tapi mungkin belajarnya sendiri kali ya. Kalau misalnya nanti S3-nya mungkin
0: S sabar dulu nih, sabar dulu, udah langsung ke sana aja baru balik nih.
1: Juga ya.
0: Kalau ini aku pengen tahu deh, Kaliza itu lahir di bulan apa coba?
1: Coba tebak, bisa ditebak gak sih?
0: Leo gak sih ini?
1: Enggak.
0: Capricorn?
1: Sagi.
0: Oh my
1: god. Makanya suka kebebasan dan jalan-jalan
0: ya. Bukan lagi, ambisnya kelihatan sih. Ambisnya kelihatan. Oh berarti baik. Kita sebenarnya itu kan mau simpan untuk pertanyaan terakhir ya, udah kesepil guys. Kita kesini dulu nih. Kita kesini pas udah sampai di sana gitu kan. Culture shock yang paling kerasa gitu. Karena kan kayak, wah, this is my dream, bebe.
1: Apa yang paling kerasa? Mungkin harga makanan ya?
0: Oh ya.
1: Iya, karena kan jiwa-jiwa rupiah kita masih sangat terbawa dari sini. Jadi semuanya tuh dirupiahkan gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Beli ini, loh ini kok dirupiahkan jadi banyak mahal banget gitu.
0: Iya.
1: Harga makanannya sih akan sangat shock gitu loh, karena kita selalu kalikan dengan rupiah. Padahal sebenarnya enggak gitu caranya. Kalau misalnya kamu di sana ya kamu hidup menggunakan dolar Australia kan, enggak perlu dirupiahkan. Cuman memang pada saat awal-awal memang masih shock terus sih. Misalnya kayak contoh nih mau makan mie ayam. Mie ayam kan $15 ya.
0: Yes.
1: Pasti akan aku kalikan dengan 12.000 nih. Kalau dikalikan 12.000 mie ayam berapa sih ya? 15 kali 12 berapa sih? Tolong bantu
0: ya. Lumayan gitu ya.
1: 160 ya.
0: Iya, bisa
1: 170 gitu. Jadi aku bakal kalau di Indonesia aku bisa makan 10 mangkok mie ayam nih.
0: Iya gitu. Nih, kita kayaknya enggak bakalan stres gitu kan. Kalau di sana kan kalau stres mikir lagi nih. 170 nih harus dikeluarin untuk porsi mie ayam. Iya,
1: jadi culture shock-nya lebih ke itu sih.
0: Tapi selama di sana pas udah mulai perkuliahan gitu ya, ada perasaan kayak oh my god. Ini benar-benar rasa banget gitu perbedaannya.
1: Kalau dari sistem pendidikannya ya mungkin ya itu tuh jadi yang salahnya. Aku tapi aku juga salah pada saat pertemuan pertama. Aku tuh pikir, oh kalau misalnya kayak di Indonesia pertemuan pertama paling perkenalan
0: basic banget kan.
1: Betul. Dan pada saat itu aku tuh ngambil research methodology ya. Mata kuliahnya adalah research methodology karena memang aku pengen ngambilnya research pathway ya. Jadi pada akhirnya aku mau ngambil tesis. Jadi karena aku masuk di term 3 di UNSW itu, jadi aku harus ngambil research methodology-nya itu pada saat baru pertama kali masuk. Kalau enggak
0: aku baru mau
1: ngambil,
0: bilang itu kayak emang langsung banget kah yang itu, kan ada banyak sekali nih pemilihan yang lain gitu kan.
1: Kenapa langsung? Karena kalau aku enggak ngambil research methodology itu di term 3 berikutnya aku enggak bisa ngambil tesis 1 itu persyaratannya. Jadi mau enggak mau nih aku harus ngambil research, dan dua-duanya mata kuliah aku adalah research. Jadi yang pertama culture shocknya adalah mata kuliah aku dua-duanya research, sedangkan aku sudah vakum nih dari perkuliahan.
0: Iya, kan gamenya
1: agak lumayan lama.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, untuk bisa recall materinya lagi kan
1: kayaknya 3-4 tahun ya gap aku. Jadi kayak, aduh udah lama nih enggak ini, jadi agak takut karena tiba-tiba riset. Dan yang paling membangunkan gitu.
0: Apa tuh?
1: Pada saat masuk di research methodology itu, aku pikir aku akan perkenalan dulu semuanya. Yeah. Ternyata tuh enggak. Dia tuh masuk pertama tepat waktu banget.
0: Yes.
1: Itu aku sudah tahu karena memang kan Western mereka sangat punctuality-nya sangat tinggi ya. Dan yang aku tidak sangka adalah pada saat masuk itu tuh nggak ada perkenalan dari studentnya. Kayak tiba-tiba langsung ditanya satu persatu tuh apa research topiknya.
0: Wow, kena gak tuh mental-mental kita nih.
1: Semua tuh ternyata mereka tuh langsung kayak mungkin mereka mereka mungkin udah ini kan, udah term keberapanya mereka. Jadi mereka udah tahu kan. Aku tuh kayak, duh aku ditunjuk, habislah
2: sudah.
1: Apa ini? Apa yang mau ku jelaskan? Aku belum ada research topic sama sekali. Aku belum mikirin apa-apa karena benar-benar enggak expect tiba-tiba di kelas langsung ditanya
0: research topic. Dipodong kan kayak gitu.
1: Iya, akhirnya pada saat giliran aku yang aku jelaskan apa research topic aku pada saat S1.
0: Setidaknya ya
1: dia masih relate gitu.
0: Iya. Tapi saat itu pas dapat pertanyaan itu dalam hati tuh kayak apakah semua nanti aku akan menghadapi hal-hal seperti ini atau adalah pengalaman yang kayaknya nggak bakal bisa dilupain sih atau ada lagi
1: jadinya gitu? Itu jadi pelajaran untuk aku. Nah jadinya aku tahu bahwa di Australia itu dan bukan cuma di kampus aku ya, kayaknya bukan cuma di Australia juga, tetapi di kampus-kampus luar negeri itu mereka tuh sudah ada modul pembelajarannya tuh udah ada dari first time

0: dibahas tuh apa, karena di sana tuh bukan teacher center gitu loh, jadi kayak mereka nggak akan
1: menjelaskan
0: ya, panjang lebar, betul. Kita yang dituntut untuk menjelaskan, jadi memang critical thinkingnya sangat-sangat
1: harus jalan ya,
0: iya, sangat-sangat diasah di sana, mau nggak mau,
1: gitu. Apalagi yang pas bagian tadi Kalista bilang semuanya harus dipersiapin dari awal gitu, karena emang udah dipersiapin juga, jadi kita harus baca dulu, kita juga harus mungkin pelajari kalau misalnya nanti akan ada tes dan yang lain-lain. Nah, itu lumayan pressure nggak buat Kalista gitu kan, karena bisa dibilang kan kita datang dari culture yang berbeda nih gitu, yang biasanya tuh hamin satu jam baru mau bikin.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba di sana kayak semuanya harus
0: gak bisa.
1: Benar-benar terstructure gitu.
0: Makanya gimana? Kayak benar-benar merubah kebiasaan hidup banget tuh.
1: Betul.
0: Apa ya? Jadinya itu sih ya, lumayan-lumayan bikin frustrating untuk semua students yang lagi kuliah di luar negeri, karena kan kita readingnya tuh banyak ya, bukan cuman satu dua paper, kayak sampai berbab-bab gitu, buku yang disuruh baca, dan jadi kita dituntut harus baca, karena kalau kita nggak baca tuh nggak akan paham mereka lagi ngomongin apa di kelas, karena benar-benar diskusi, jadi kayak apa ya, meskipun pada saat kita diskusi tuh kita nggak dinilai, karena nggak ada penilaian presensi tuh nggak ada, cuman masa kita terlihat tidak tahu apa-apa gitu, dan kamu gak akan paham kalau misalnya kamu gak reading dulu. Jadi aku benar-benar harus membagi waktu antara reading dari beberapa mata kuliah, karena satu hari kan bukan cuma satu dua mata kuliah, jadi kayak kadang tiga. Nah, jadi satu term itu kita ngambil tiga mata kuliah, tapi di sana sistemnya tuh mungkin ini yang juga berbeda ya antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia sama di Australia. Kalau di sana satu mata kuliah itu bukan cuma masuk satu kali, tapi kita terbagi antara tiga atau dua. Mostly itu dua, ada lecture sama tutorial. Nah, kalau itu lecture gimana itu? Kalau lecture itu lebih ke teoritikal, jadi kita diajarkan teori-teori atau konsep-konsep tentang mata kuliah itu. Nah, kalau misalnya tutorial itu lebih ke praktis, prakteknya. Nah, ada yang namanya juga seminar. Nah, kalau seminar itu adanya di interpreting, jadinya kita juga praktek tapi dengan semua bahasa. Kalau aku dengan semua bahasanya tuh ada belajar bareng. Nah, kalau tutorialnya lebih ke bahasa Indonesia aja, karena aku bahasa Indonesia, jadi aku tutornya sama satu kelas sama orang-orang Indonesia aja. Gitu. Jadi bayangin dalam satu minggu satu mata kuliah aja itu ada tiga kelas. Dengan tugas yang berbeda dan dosen-dosen yang berbeda juga. Jadi kalau misalnya lecture-nya berbeda, tutornya juga beda, yang ngajar seminarnya juga beda, dan tugasnya juga beda. Jadi benar-benar kalau bayangin kalau kamu ngambil 3 mata kuliah, jadi dalam 3-3-nya
1: itu udah
0: bisa ada 9 kelas, 9 tugas, dan ya begitulah. Ya, makanya kenapa bisa dibilang kita tuh seringnya stres, sering enggak ada waktu, dan ya begitulah. Itu yang
1: pantesan kalau misalnya dapat
0: stres ya.
1: Iya, kalau misalnya lagi benar-benar tes banget nih, lagi musim-musim ujian, itu tuh sosmednya kan itu diam guys, benar-benar mati. Tapi kalau misalnya udah masuk apa tuh namanya, Kak, samra apa gimana gitu kan?
0: Iya, samra term kayak liburnya gitu.
1: Rame sekali. Kita benar-benar diajak keliling-keliling gitu kan. Kayak benar-benar menikmati.
0: Betul. Tapi kalau aku masih simple sih, masih kayak ya udah aku enggak upload story apapun aja gitu kan. Aku enggak jalan-jalan. Tapi ada loh temanku yang sampai kayak hapus Instagram, TikTok, semua sosial medianya kayak di-activate ya kalau semuanya mereka, karena benar-benar akan keganggu kitanya.
1: Bagi waktunya itu gimana di sana? Otomatis kan di sana memang benar-benar fokus belajar banget gitu kan. Tapi kan tadi karena budaya pendidikannya juga berbeda, terus juga pressure-nya juga berbeda.
0: Sangat-sangat tinggi.
1: Jadi gimana tuh kalau di sana tuh, kalau misalnya apalagi dengan segala cuacanya yang juga kadang kita mungkin tidak terbiasa.
0: Benar banget. Yang paling kalau misalnya summer tuh akhirnya kalau di Australia kita summer tuh kita senang.
1: Karena
0: kan panas ya. Kalau panas kan kita udah terbiasa nih panas, bisa beraktivitas dan
1: lain-lain.
0: Yang susahnya adalah ketika winter. Winter itu menjadi musim yang aku tunggu. Gimana ya?
1: Kan kita gitu ya untuk
0: jadi kayak ininya. Itu tuh kayak dulu pas awalnya tuh aku sangat excited menunggu winter ini. Nah, aku akan mengenal musim dingin gitu, akan menikmati musim yang ternyata tidak, itu sangat dingin, sangat menghambat kita mau belajar, tapi kedinginan itu gimana? Jadi susah kan ya. Jadi tapi mau enggak mau apapun itu di
1: gaspol aja.
0: Terobos apa. mau dingin, mau sampai berlapis-lapis tiga, ini tetap ke kampus, tetap.

0: Jadinya salah satu tandanya kita apa ya stres itu. Jadi semuanya tuh jadi peminum kopi, minum kopi aku juga jadi sukanya karena itu bisa membuat kita terjaga.
1: Betul.
0: Kan. Dan kalau misalnya ditanya soal time management, kayaknya sampai terakhir tuh merasa belum bisa gitu loh, karena susah banget ini. Aku kayaknya kamu juga sering ngeliat historinya. Aku tuh sering banget pulang dari kampusnya tuh jam 7 pagi, jam 6 pagi. Karena kan misalnya library-nya open 24 hours kan. Jadi okay. Kita tuh bisa benar-benar emang sangat difasilitasi 24 jam. Terus kadang juga dikasih makanan. Apalagi kalau misalnya di waktu-waktu ujian tuh kita banyak banget dikasih-kasih makanan, disediain teh, kopi gitu loh. Karena benar-benar semua student-nya tuh jam 2, jam 3 subuh tuh rame banget kampusnya. Semuanya tuh pada ngerjain tugas dan lain-lain. Terus aku juga faktor lainnya adalah karena aku night owl ya. Kerjanya pasti lebih bisa fokusnya di malam hari gitu. Jadi benar-benar
1: paginya istirahat. Enggak
0: juga. Karena paginya kan masuk kelas. Jadi
1: tadi kata Kalisda tuh jam 7 kan kamu lihat aku udah pulang kan. Jadi aku pikir oke, jam 7 mungkin dia balik, mungkin
0: jam
1: balik siang.
0: Jam 7 pagi balik.
1: Gimana gitu kan.
0: Aku pernah loh kayak dalam apa ya, ketika jadi mahasiswa di luar negeri itu bahkan kita sadar betul bahwa ternyata satu hari itu 24 jam ya.
1: Oke, benar-benar kepake banget
0: dan gitu ya. Bahkan sampai jam tidur, jam makan tuh kita jadwalin gitu. Aku jadi misalnya aku bisa tidur 2 jam nih gitu. Aku bisa dalam satu hari ini aku bisa tidur 3 jam dari jam berapa sampai jam berapa. Di jam segini aku harus bangun gitu. Itu tuh benar-benar
1: pantesan tadi kamu bilang kamu jadi suka minum kopi, Kak.
0: Iya.
1: Karena kalau enggak micro sleeping kamu yang ada. Iya enggak sih? Iya. Tidur. Karena udah enggak kuat
0: gitu. Tapi iya sih. Emang apa ya? Jadinya yang paling kita idam-idam kan enggak tuh dari student itu kalau misalnya pada saat ujian apalagi itu tuh tidur. Kadang kita cuman kalau ditanya pengen apa? Pengen tidur. Pengen tidur tuh tidur yang tenang, yang
1: nggak dihantui oleh alarm apapun gitu ya.
0: Dan di sana kan benar-benar kayak misalnya deadline-nya jam 12 ini.
1: Yes.
0: Itu nggak ada alasan kamu masih kayak ke dosen, maaf aku sakit, aku apa, tuh nggak ada sama sekali, nggak dipakai sama sekali. Jadi kayak ya udah kalau kamu nggak masukin tugas, udah tamat, udah kamu dapat error gitu loh.
1: Selesai, bye.
0: Dan itu kan mimpi buruk kayak buat kita. Apalagi aku penerima beasiswa ini.
1: Bukan lagi.
0: Gitu.
1: Ya. Jadi mari kita berusaha menjadi naik owl gitu ya.
0: Bukan itu tujuannya.
1: Apa di sana? Tapi biasanya kita bisa latihan di sini dulu gitu.
0: Susah sih kayaknya.
1: Susah, ya?
0: Karena kan enggak ada ininya.
1: Iya, belum ada pressure-nya sama sekali. Jadi masih kayak, banyak yang
0: terdistract. Aku tidur gitu. Dulu besok aja deh.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Emang susah, harus kayak itu tadi sih. Harus ada bayang-bayangan 9 mata kuliah itu yang berbeda-beda ragamnya gitu kan. Tapi aku tuh penasaran sama satu.
0: Apa
1: yang ya? Tadi yang pas Kak bilang kalau misalnya kita tuh kalau misalnya mau latihan itu latihannya tuh semua bahasa gitu. Tapi sebenarnya kalau bagian tutornya itu cuma sama bahasa Indonesia. Nah, pas latihan sama semua bahasa itu gimana? Itu juga sama kayak nanti ngobrol sama teman-teman yang juga dari negara-negara lain atau kayak.
0: Nah, jadinya tuh kan kita dari setiap bahasa itu ada berapa orang ya. Nah, aku di sana kebetulan pada saat awal-awal semester itu aku masih berempat. Kayak dari Indonesianya. Nah, jadinya kayak apa ya, kita belajarnya tuh tekniknya yang bisa dipakai dengan semua bahasa gitu. Dan kita kayak ada, bagusnya di UNSW itu karena interpretingnya juga udah, fasilitasnya sudah sangat canggih. Jadi kita sampai ada boot-boot interpretingnya kan. Misalnya ada boot interpretingnya. Nah, itu ada setiap bahasanya tuh ada gitu dibagi-bagi. Makanya kayak ya udah orang Cina di sebelah sini, orang Indonesianya sebelah sini, yang Spanishnya sebelah sini. Jadi kita interpretasinya, contohnya gini, misalnya ada video yang dibuat kayak ditayangkan. Nah, yang Spanish ini ya interpretasinya ke bahasanya dia, terus temannya yang akan mendengarkan gitu loh, yang akan evaluasi ini benar atau enggaknya gitu.
1: Berarti sama native language-nya langsung gitu
0: ya. Iya, benar. Sama juga kita bisa belajar kalau di apa ya, di interpreting itu ada yang namanya relay. Relay itu jadinya misalnya yang diputarkan bahasa bahasa Chinese. Jadi yang akan menerjemahkan nih orang Chinese-nya, yang teman aku yang Chinese, dan aku akan menerjemahkan kembali yang diterjemahkan orang Chinese ini ke bahasa Inggris. Jadi kan aku akan mendengarkan bahasa Inggrisnya ya.
1: Iya, dengan dialeknya yang berbeda itu.
0: Tapi yang menerjemahinnya tuh temanku yang Chinese-nya gitu. Jadi itu agak lebih susah gitu. Mending mendengarkan bahasa Inggris dari native speaker-nya daripada yang dari temanku yang Chinese, karena aksennya mereka sangat-sangat susah untuk ditangkap gitu.
1: Nah, dari beberapa negara itu yang mana yang menurut Kak yang ke-highlight banget gitu, yang sulit banget nih? Either didengerin berkali-kali itu kayaknya aduh apa lagi yang disampaikan? Apakah tadi Chinese atau India? Kebanyakan kan ada yang highlight India gitu.
0: Iya, kalau aku Chinese sih. Jadi sebenarnya kalau di sana tuh aku cuman fokus menerjemahkan interpretingnya tuh kayak dari English Indonesia. Cuman kan ada teman-teman juga yang Chinese kayak ngomong sama bahasa. Kayaknya lebih ke Chinese susah sih, karena Chinese kayak susah. Kadang tuh mereka ngomong bahasa bukan ini ya, cuman kan memang aksennya mereka mempengaruhi the way they speak English kan. Jadi kadang tuh aksennya masih sangat-sangat kental, Chinese gitu. Jadi kak, apa nih? Susah. Okay. Tapi kalau misalnya yang Singapura, apalagi kan mereka udah Singlish ya. Terus yang Spanish, maunya bahasa Inggrisnya mereka tuh ya
1: udah aman-aman aja gitu ya. Berarti Chinese yang paling sulit
0: susah
1: gitu.
0: Susah untuk di ini juga gak sih, kayak Chinese juga menjadi bahasa yang sulit untuk dipelajari.
1: Iya, sekarang Mandarin kan, ya susah ya.
0: Mandarin, dan kita juga harus paham bahwa
1: Arab, bahasa Arab gimana tuh?
0: Mereka tuh beda, sama ya Chinese sama Arab juga.
1: Arab itu lumayan,
0: iya,
1: kan?
0: Lumayan sama Jepang deh.
1: Oh Jepang.
0: Karena kan mereka dari letternya aja kan beda gitu ya? Iya, beda kan. Kalau kita tuh, mereka tuh bilang Indonesia itu adalah bahasa yang sangat mudah dipelajari oleh orang-orang barat, karena kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kayak masih ada kemiripannya.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Vokalnya
0: lebih
1: juga
0: vokalnya
1: masih
0: sama.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti susahnya itu tiga negara itu ya, yang Arab, Jepang sama Cina.
0: Iya.
1: Kalau di bagian Eropanya yang susah itu apa?
0: Apa ya?
1: Brasil, Afrika.
0: Nah, kita tuh jadinya cuma ada 13 bahasa.
1: Oh, 13 bahasa.
0: 13 bahasa. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya Eropa adanya Rusia, Spanish, mau apa yang lain ya?
1: Tapi kalau yang itu aman-aman aja gitu.
0: Aman-aman
1: kalau yang
0: Eropa.
1: Berarti telinganya sangat sensitif nih teman perluan.
0: Iya. Tapi kan aku mendengarkannya bukan pada saat mereka ngomong bahasanya ketika mereka menggunakan bahasa Inggris.
1: Oke deh, nanti kita nanya lagi teman perluan. Astaga, aku lupa kalau ini udah di dua. Satu lagu lagi deh teman-teman, nanti kita balik lagi dengan harapan ya pastinya ya, yang tadi udah kesepil di awal.

0: masih di Sore Ceria bareng Rahma dan juga Lisda di sore ini, dan kita berjaringan bersama Manado, Tahuna dan juga Talaut teman Pro 2. Kita lanjut lagi sama yang terakhir nih, atau udah sempil kesepil di awal gitu ya. Harapannya nanti dari Kalisda gitu kan. Ini udah bisa dibilang udah sebulan enggak sih Kak, atau baru 2 minggu?
1: Aku baliknya kan 12 Juni ya sampai sini. Ini udah tanggal berapa ya?
0: Ini belum, sekarang udah belum ya.
1: 3 minggu lebih.
0: 3 minggu iya. Lebih ya. Tapi udah ada tuh tadi kesepil di awal, nanti kita mau lanjut S3 gitu kan. Nah itu akan jadi harapannya Kalisda berarti
1: bener.
0: Dan sekarang lagi mempersiapkan hal itu, atau mungkin kayaknya mau dijalani aja dulu, atau kita tunggu 1 atau 2 tahun, atau mungkin mau dihitbah dulu atau gimana?
1: Gimana ya? Ini kayaknya dari semua pertanyaan ini yang sulit untuk
0: itu yang
1: dijawab
0: sulit gitu. Ya. Kalau yang tadi itu kayak lancar amat, lancar selancar jalan tol lah.
1: Tapi gitu. Ketika tanya kapan nikah? Gimana?
0: Gimana? Jadi gimana nih Kak?
1: Iya, kalau misalnya harapannya untuk diri aku sendiri berarti ya harapannya ini ya. Iya sih, emang kedepannya pengen untuk bisa lanjut lagi S3-nya. Cuman pada saat ini karena benar-benar baru pulang juga, ya mau istirahat dulu sambil mempersiapkan diri. Karena kan mau S3 juga masih pekerjaan juga panjang ya. Betul. Karena aku tentunya pasti pengen daftar beasiswa lagi karena emang nggak bisa biayai sendiri. Jadi memang harus mempersiapkan diri. Jadinya makanya sekarang mungkin dalam 1 tahun ini akan mengabdi dulu di Gorontalo. Di Gorontalo. Jadi sekarang juga aku bekerja lagi di kantorku yang dulu sebagai penerjemah juga.
0: Dengan 3 pekerjaan lainnya.
1: Bayi, iya betul. Pengajar juga. Ya begitulah. Dan untuk S3-nya mungkin sekarang persiapannya adalah aku masih nulis-nulis jurnal dulu dan lain-lain. Publikasi sih yang paling penting itu.
0: Nah ini pesan yang terakhir nih untuk siapapun saat ini yang lagi berusaha gitu ya. Entah itu mau ambil PDP dalam negeri atau mungkin luar negeri. Ada pesan gak sih kalau sudah buat mereka?
1: Apa ya, mungkin aku pengen bilang aja untuk kalian, untuk teman-teman yang sekarang sedang memperjuangkan mimpinya.
0: Yes.
1: Jangan pernah menganggap mimpi kalian itu terlalu besar. Karena kalau misalnya aku juga berpikir hal yang sama, pasti aku tidak akan bisa merasakan gimana kuliah di luar negeri. Jadi aku cuma bilang, apa ya, pertaruhkan mimpi kalian. Kalau kalian punya mimpi, aku juga punya quotes nih dari teman aku. Nah, teman aku nih,
0: kata-kata hari ini
1: iya,
0: Kakak.
1: Jadi kalau teman aku ini tuh kayak cuman lucu-lucuan tapi jadinya membekas gitu di ingatan aku. Okay. Dia tuh pernah bilang teman kantor aku, dan sekarang tuh dia beliau lagi S3 nih di University of Melbourne dengan beasiswa LPDP juga.
0: Okay.
1: Nah, dia tuh pernah berkata, dia pernah bilang gini, if you have a dream, chase it until you collapse gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya, kalau di bahasa Indonesia tuh kayak kalau misalnya kalian punya mimpi, kejarlah mimpi itu
0: sampai benar-benar end.
1: Iya, benar. Kalau kata kasarnya itu sampai benar-benar end gitu. Maksudnya kayak benar-benar semaksimal mungkin dengan sepenuh hati gitu. Kalau misalnya punya mimpi tuh kejar gitu. Jangan cuman ya aku pengen ini, tapi benar-benar lakuin, belajar terus persiapkan diri kalian. Karena kalau misalnya kalian melihat aku sekarang bisa mencapai kesuksesan ini, dan kalian berkata ini kayaknya dia beruntung ya gitu. No, it's not about luck gitu. Aku berusaha keras untuk ini.
0: Betul.
1: Aku bekerja keras untuk ini. Jadi dari perjuangan yang panjang, proses yang sangat panjang, bukan cuma 1 atau 2 bulan, tapi 1 tahun loh. Satu tahun lebih aku bekerja untuk ini. Kayak tadi aku bilangnya, mempertaruhkan weekend aku untuk belajar dan lain-lain. Jadi aku pengen banget melihat anak-anak dari Gorontalo khususnya dan juga Sulawesi Utara untuk bisa kuliah juga di luar negeri, untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Karena aku dari sana, di Australia itu, aku sangat-sangat agak merasa, loh kok gak banyak ya, gak banyak loh faktanya orang-orang Gorontalo di sana. Aku di kampus aku akan menjadi minoritas, salah satunya orang Gorontalo yang kuliah di kampus itu. Karena kan dan ada satu lagi Kak Tia dari Sulawesi Utara. Jadi cuman sendiri-sendiri gitu. Sedangkan kita melihat teman-teman yang dari Jawa itu
0: banyak
1: banget. Banyak. Jadi kayak ayo kita dari daerah juga, kita gak kalah hebat kok dari mereka gitu.
0: Yes, kita pasti bisa.
1: Bener gitu. Dan yang terakhir, yes, ya, seperti kata Najwa Shihab.
0: Apa?
1: Hidup yang tidak dipertaruhkan.
0: Gimana kan sih? Tiba-tiba kita ngelik nih dua-dua.
1: Lupa. Apa ya? Kayak
0: apa ya? Tapi iya
1: pokoknya
0: sih,
1: intinya kayak misalnya hidup yang tidak dipertaruhkan,
0: mimpi yang besar.
1: Enggak, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.
0: Iya, benar gitu.
1: Jadi kalau misalnya kalian pengen menang dalam kehidupan yang cuma sekali ini,
0: yes,
1: pertaruhkan mimpi kalian.
0: Iya, yeah, gitu. Itu dia. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang kali sudah ya.
1: Bukan kata terakhir pada hari ini ya.
0: Iya, pada hari ini. Dan sama Produa kita close dulu untuk program kita. Thank you banget untuk Alis Daya Sini Wakar yang udah hadir sama bareng kita di sore ceria spesial Magota teman Produa. Dan nanti kita bakalan pindah ke program kita selanjutnya. Tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu.
2: Produa FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produa FM,
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

ketemu Prodi gue. Thank you banget karena masih setia dengan Prodi gue, mana teman terbaik kamu. Dari kawasan Puncak Tikala masih menemani teman Prodi gue. Dan di luar sana, di jam segini, jam 5 lebih 13 menit, masih cerah banget ya. Kayaknya untuk teman-teman yang baru pulang kerja, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di luar, di cuaca secara ini ya. Gak tahu jam berapa kita bakalan bisa menikmati yang namanya sunset. Yang paling pasti teman Prodi gue menikmati waktu hari Jumat ini bersama teman-teman kantor ya. Karena bisa dibilang hari terakhir kerja, karena besok bakalan weekend, yay. Kita bisa menikmati waktu nanti besok ya, tidur yang lama, nge-charge lagi tenaga. Tapi buat teman Prodi gue yang sore hari ini lagi di jalan, hati-hati untuk kalian semua di jalan ya. Karena lagi-lagi aku ingetin cuaca emang panas gitu ya, tapi anginnya juga cukup lumayan di luar sana. Jaga jarak aman ya. Yang paling masih teman Prodi gue, semoga kalian tetap semangat di sore hari ini, ditemenin sama Prodi gue bareng Lydia Ekaristi ya. Ya walaupun sering kita ngerasa hidup itu kayak sinyal wifi gak sih teman Prodi gue, kadang kenceng, kadang lembut. Yang penting jangan ikut-ikutan putus koneksi sama semangatnya kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: It's Music Trapding.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: 'cause I split them all.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

0: Oke, itu mau preview ya. Sore ceria masih ditemani sama Lydia Karisti. Semoga aku bisa menyemangatin sorenya kamu walaupun cukup capek gitu ya dengan kerjaan di hari Jumat ini. Bisa dibilang hari terakhir weekday, hari terakhir kerja, tapi cukup bikin kita agak sedikit capek lah teman preview ya. Nanti kalau memang nggak mau mampir kemana-mana terus sampai di rumah, ya udah rebahan dikit dulu ya, bersih diri dulu ya, mungkin ngopi depan rumah gitu ya, santai-santai dulu. Itu kayaknya yang aku pengenin sore hari ini ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman produser sampai jam 7. Dan just information aja untuk kalian kaum muslimin dan muslimah di hari ini, untuk adzan maghrib berkumandang tepat di pukul 17:54 ya. Sekali lagi untuk adzan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17:54. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami untuk semua teman produser hingga adzan maghrib nanti.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: It's Music Trap Day.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Eh, Geng Teman Pro 2, kalau malam gini udah mulai kepikiran gak sih untuk weekend nanti habisin waktu kemana? Kalau aku sih jujur iya ya, udah kepikiran walaupun emang besok harus kerja lagi. Pengen nonton Geng Teman Pro 2 ya, di tanggal segini kan pasti lagi banyak uangnya ya kan, bergajian gitu Teman Pro 2 ya, awal bulan jadi masih happy-happy juga ya. Walaupun mungkin Teman Pro 2 yang gajiannya di tengah atau akhir bulan udah pada mulai pusing ya. Tapi nikmatin aja gitu Teman Pro 2 ya. Oke, yang mungkin kepengen banget besok buat nonton, dan buat kamu yang suka film penuh ketegangan, ada tontonan baru nih di bioskop. Sebenarnya sih udah mulai di bioskop Indonesia dari 5 Agustus 2026 kemarin nih Teman Pro 2. Judulnya Deep Water. Nah, film garapan sutradara Randy Harlin ini dikenal lewat film Die Hard 2 dan juga Cliffhanger. Ini dibintangi sama Ben Kingsley dan juga Aaron Eckhart ya. Jadi ceritanya ini mengikuti seorang Richard. Dia sebenarnya adalah seorang pilot senior dan juga Ben sang co-pilotnya. Nah, yang seharusnya mereka tuh menghadapi situasi mengerikan setelah pesawat mereka diterbangkan mengalami kecelakaan dan terpaksa mereka harus mendadak darurat di Samudra Pasifik. Nah, masalahnya itu gak berhenti cuman kecelakaan aja Teman Pro 2. Para penyintas ini harus bertahan hidup di tengah laut yang penuh dengan hiu. Kalau aku sih jujur, untuk lautan dan hiunya udah mulai takut ya. Sambil menghadapi konflik antar penumpang juga, persediaan makanan yang mulai menipis, dan pastinya ada tekanan mental di dalamnya yang bikin suasana makin menegangkan. Nah, sutradara ini juga mengungkapkan Teman Pro 2 kalau ada adegan kecelakaan pesawat dibuat dengan riset sedetail mungkin agar memang terasa benar-benar realistis gitu Teman Pro 2, benar-benar terjadi ya. Jadi bukan cuman banyak adegan aksi tapi juga penuh ketegangan dan bikin penonton nantinya bakalan ikut deg-degan ya. Kalau kamu suka film bertema survival, misteri, juga thriller yang pastinya bikin jantung kita agak berdebar-debar ya, kamu harus nonton banget yang namanya Deep Water, karena udah bisa nonton juga udah dari tanggal 5 Agustus kemarin.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

ya itu Mom Radio ya. Udah dengerin beberapa single ya, spesial buat kalian semua. Ada Potential tadi, juga ada Samuel Cipta Mencuri Malam ya, yang udah ngantar kita di menit ke-47 lepas dari pukul 6 sore. Lagi pada ngapain nih teman Radio jam segini? Ya ada mungkin cuma di rumah aja. Ada yang baru sampai rumah gitu ya, tapi ada juga yang baru mau keluar rumah. Mau di rumah, mau di luar ya. Kalau kalian lagi station bareng Radio 2 pasti bakalan happy ya. Update lagi nih informasi untuk teman Radio 2, masih ada kaitannya sama perfilman ya, drama-drama. Kali ini untuk para pecinta drama Korea termasuk aku ya. Ada tontonan baru nih di Netflix yang berjudul Our Sticky Love yang resmi tayang di tanggal 7 Agustus ini ya. Jadi drama ini sebenarnya bergenre komedi romantis yang dibintangi sama Jung Hae In ya dan Hayoung, dengan cerita yang gak cuma bikin baper, pastinya ada aksi dan juga misteri. Jadi kisahnya ini mengikuti Go Eun Sae, dia adalah seorang jaksa yang katanya sih kehilangan ingatan setelah dia mengalami kecelakaan ketika ia menyelidiki sindikat kriminal. Nah, di tengah kebingungannya muncullah si Jang Tae Ha, mantan petinju yang kini terlibat dunia geng. Nah, demi melindungi Eun Sae dari para penjahat, Tae Ha ini nekat mengaku kalau dirinya adalah pacar Eun Sae. Cile ya, dari mulai pura-pura ngaku, akhirnya diakuin nih ya kan teman berdua ya. Jadi dari kebohongan keduanya ini, akhirnya mereka tinggal bersama. Dan di satu sisi, Tae Ha ini berusaha menjaga perempuan yang ternyata adalah cinta pertamanya ini ya. Di sisi lain, Eun Sae sendiri berusaha mengingat kembali siapa dirinya dan mengungkap masa lalunya yang hilang. Ya pasti penuh dengan kepenasaranan dalam dirinya gitu ya. Kalau kamu suka drama yang punya paket lengkap ya, kayak romantis, lucu, ada aksinya sekaligus dibumbui misteri kriminal, kalau aku sih suka. Kayaknya ini bakal jadi tontonan favorit aku deh, Our Sticky Love ya. Jadi bisa banget juga masuk daftar tontonan kamu di akhir pekan ini ya. Oke, mungkin itu jadi informasi terakhir juga untuk teman Pro 2 dan rekomendasi terakhir di hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau bicara soal drama Korea masih banyak nih yang ongoing dan keren punya. Udah nonton belum The Apartment Job teman Pro 2 ya? Terus ada lagi Agent Kim Reactivated, ada lagi aduh masih banyak deh Spooky in Love ya kan. Aduh banyak banget kalau drama Korea yang ongoing dan kayaknya bikin kita bingung mau nonton yang mana. Tapi untuk kamu ya, tim yang gak suka penasaran, mungkin ditunggu tamat dulu lah baru kamu nontonnya dan download gitu ya. Oke, teman Pro 2 ya, mungkin segitu aja dulu beberapa rekomendasi dari aku yang kayaknya belakangan ini lagi cinta banget sama drama Korea ya. Semoga kalian juga bisa dapat referensi dan tontonan baru deh untuk semua teman Pro 2 ya. Thank you banget untuk semua teman Pro 2 yang udah station dan dengerin aku. Nanti ketemu lagi di jadwal siarannya aku lagi ya. Dan yang pasti selamat beraktivitas kalian di menjelang malam hari ini. Tenang aja, nanti di malam hari sampai tengah malam nanti jam 12 di jaga malam ada Arya yang bakalan temenin teman Pro 2 seru-seruan lagi. Kalau gitu Lydia pamit dulu ya, mau pulang dulu, mau istirahat. Nanti kita ketemu lagi teman Pro 2. Dan selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan pasti orang-orang yang kamu sayang di hari ini. Bye-bye.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laras Manado, selamat malam semua teman Pro 2, happy weekend. Semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun emang sebagian besar dari teman Pro 2 mungkin lagi struggling sama flu dan lain sebagainya ya. Mengingat akhir-akhir ini juga cuacanya lagi benar-benar padat banget, ditambah aktivitas kita yang lagi hektik-hektiknya juga, dan ini juga jadi kombinasi yang pas sama kompleks kalau misalnya kamu juga benar-benar sempat melupakan beberapa perintilan-perintilan dan juga detail-detail kecil untuk menunjang aktivitas kalian semua selama berkegiatan di luar ruangan. Tapi yang paling pasti di malam hari ini, di sela-sela kamu juga menyiapkan segala sesuatu yang bakalan kamu lakukan di weekend kali ini, Arya bakal nemenin teman Pro 2 di sepanjang malam hari ini. Kita seru-seruan sampai jam 12 tengah malam nanti. Yang pastinya udah siapin juga informasi-informasi terup to date yang bakal Arya bagiin spesial buat semua teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Menyambut weekend kali ini, kayaknya kita juga beberapa dari kita buka-buka media sosial atau bahkan justru melakukan agenda-agenda yang udah kita rencanakan dari jauh-jauh hari gitu ya teman-teman berdua. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan di sela-sela kita mencari sumber informasi dari mana aja, ada aja hal-hal yang cukup bikin kita overthinking gitu ya teman-teman berdua. Salah satu hal nih yang tentunya juga lagi viral di media sosial manapun dan kayaknya sampai dengan sekarang masih jadi topik pembicaraan yang hangat banget. Ketika ramai di platform media sosial mana aja yang ramai seorang pasien BPJS yang sempat dicibir juga, yang sebenarnya juga ini jadi salah satu hal yang diberantas sama Komdigi sendiri gitu ya teman-teman berdua, yaitu ujaran kebencian. Karena kasus komentar-komentar negatif dari netizen-netizen yang budiman di luar sana tuh kayak selalu mewarnai apapun yang ada di platform media sosial gitu ya. Apalagi kasus yang baru-baru ini jadi happening banget, di mana terhadap pasien BPJS kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap gitu ya teman-teman berdua. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi refleksi minimnya empati masyarakat saat ini ternyata ya, di mana ketika kita juga buka media sosial banyak banget orang-orang yang secara sadar ya tentunya juga melakukan komentar-komentar yang tanpa disadari juga. Ternyata ini juga jadi salah satu hal yang bikin orang lain justru bertanya-tanya, kok bisa sih ya. Tapi ya balik lagi ya teman-teman berdua, karena kasus ini juga berangkat dari case psychology. Jadi seorang psikiater juga Dr. Lahanggo juga memberikan pandangannya di mana konsep ini terjadi ketika seseorang mengalihkan emosi terutama kemarahan, di mana dari sumber masalah sebenarnya kepada sasaran lain yang merasa atau bahkan terasa lebih mudah untuk dijangkau gitu. Bahkan nih teman berdua, kalau misalnya kita breakdown lagi untuk kasus yang lagi viral di media sosial, jadi ceritanya ada seorang tenaga kesehatan yang bisa dibilang sedang struggling banget sama situasi di rumah sakit lah ya teman berdua. Terus ada yang speak up soal situasi dan juga apa yang dia rasakan, dan tanpa harus meneru empati dia juga langsung memberikan komentar, dan tanpa dia mungkin pikir 2-3 kali ya teman berdua, langsung dia tuangkan segala apa yang dia rasakan. Mungkin udah ditaruh emosi juga ya kali ya teman berdua. Tapi dengan kata lain, kemarahan yang bersumber dari persoalan tertentu ini dialihkan kepada orang yang sebenarnya juga bukan sumber masalah gitu ya. Ya walaupun demikian, dokter psikiater ini juga tetap tidak membenarkan mekanisme ini. Yang mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk kita semua ya teman berdua, karena bisa dibilang komentar-komentar negatif ini tuh gak cuma di satu postingan aja, dan netizen Indonesia juga bisa dibilang jadi salah satu negara dengan komentar-komentar negatif terbanyak di seluruh platform media sosial. Bahkan kalau kita ngeliatin dari media sosial sendiri, ada fenomena yang dikenal dengan online disinhibition effect, yang mana fenomena ini terjadi saat seseorang cenderung lebih berani berkata kasar saat berinteraksi di balik layar. Dan kalau misalnya kita lihat di media sosial sendiri, seseorang tidak berhadapan langsung dengan orang yang menjadi sasaran ya kan teman berdua, jadi tidak ada kontak mata, ekspresi wajah ataupun respons emosional secara langsung. Bahkan media sosial juga bisa dibilang wadah yang mempermudah terjadinya dehumanisasi ini. Bahkan orang yang sedang sakit misalnya tidak lagi dilihat sebagai manusia yang berperasaan, melainkan diberikan label tertentu, yang bisa dibilang ini juga jadi trigger untuk kasus yang lagi viral di media sosial sekarang gitu ya teman-teman berdua. Yang kayaknya ini juga jadi reminder ya buat kita semua, dimanapun kita melakukan interaksi dan juga sosialisasi di media sosial atau bahkan secara langsung, kita tuh benar-benar dituntut untuk melakukan segala sesuatu tuh benar-benar harus beretika juga, ada empatinya juga gitu ya. Apalagi ngomongin soal kemanusiaan ya kan teman-teman berdua. Tetapi sekarang juga jadi PR kita semua untuk lebih bisa mengkontrol emosi aja ya teman-teman berdua. Jangan sampai lepas, dan jangan sampai jadi netizen yang toksik. Karena gak baik juga untuk kesehatan fisik dan juga mental. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja buat teman-teman berdua yang mungkin lagi struggling banget atau bahkan justru dibikin overthinking sama news yang lagi viral banget sekarang gitu ya. Ya semoga ini juga bisa diselesaikan secepat mungkin, karena sesuai dengan yang udah kita lihat di media sosial, udah ada klarifikasi juga, permohonan maaf. Ya semoga kasus-kasus kayak gini gak keulang lagi ya teman berdua, dan jadi bahan pelajaran buat kita semua.
1: Teman terbaik kamu.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

kita semuanya teman berdua dapetin kepastian soal pemeran dan juga aktor baru untuk James Bond yang katanya udah semakin dekat untuk diumumkan, karena ini juga jadi salah satu hal yang digenjor sama produsernya sendiri yang bisa dibilang dari Amazon MGM nih teman berdua, Amy Pascal ngasih sinyal kuat nama yang bakal melanjutkan estafet untuk memerankan seorang James Bond setelah Daniel Craig yang kemungkinan besar diumumkan sebelum tahun ini berakhir, di mana sinyal tersebut juga bisa dibilang yang paling dinanti-nantikan untuk akhir 2026, diungkapkan sama Amy Pascal juga saat melakukan wawancara dalam promosi film Spider-Man Brand New Day yang selalu ngasih gebrakan gitu ya teman berdua. Bahkan produsernya sendiri juga menegaskan kalau misalnya tim produksi saat ini juga masih bergerak sangat berhati-hati dalam menyeleksi kandidat yang pantas untuk menyandang kode agen 007 selanjutnya, karena masa pencarian aktor untuk film baru James Bond ini disebut-sebut ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun ya kan, dan target itu demi sejalan sama proses produksi film James Bond terbaru untuk dimulai sesuai rencana pada awal 2027. Jadi yang paling pasti buat kalian semua yang sampai detik ini masih bertanya-tanya, karena pernyataan ini disampaikan sekitar 2 bulan setelah produser bersamaan dengan Denis Villeneuve juga telah memberi notifikasi pada sejumlah aktor yang berhasil melaju ke casting selanjutnya, dan FYI aja ini udah di tahap terakhir yang tentunya juga bisa dibilang diberitakan tahap seleksi selanjutnya untuk aktor pengganti Daniel Craig ini sebagai agen 007 dijadwalkan berlangsung di musim panas gitu ya, artinya tinggal beberapa waktu lagi, dan sumber ini juga mengindikasikan audisi James Bond lanjutan pada bulan Agustus alias tinggal menghitung hari ya, walaupun emang belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi untuk beberapa hari terakhir ini, tapi Villeneuve juga mengumumkan sudah menghubungi para kandidat tersebut secara personal. Jadi sudah semakin dekat aja lah ya teman berdua menuju kepada kepastian. Karena sekali lagi untuk menggarap proyek film ke-26 ini, studio juga menunjuk Amy Pascal bersama dengan produser untuk franchise Harry Potter, David Heyman juga, di mana mereka kemudian menunjuk Denis Villeneuve untuk menggarap film tersebut. Bahkan pendekatan untuk film ini serba terstruktur gitu ya. Ya dalam artian mereka mengambil tim produser yang gak lepas dari besarnya bayang-bayang kesuksesan era James Bond pada masa Daniel Craig, dimana selama 15 tahun memimpin franchise tersebut, si Daniel ini juga mencatatkan rekam jejak yang amat kuat sebelum akhirnya menyudahi perannya secara dramatis lewat film No Time to Die. Jadi sebelum kita menyaksikan semuanya gitu ya teman berdua, mulai dari cast secara resminya dan lain sebagainya, kita juga bisa maraton semua film-film dan juga jejak digital yang di dalamnya ada Daniel Craig sebelum kita menyambut seorang bintang baru untuk James Bond berikutnya. Kira-kira siapa teman berdua? Karena sejujurnya cukup kebingungan juga gitu ya dari nama-nama yang ada di media sosial manapun, itu tuh benar-benar bikin semua orang putar otak untuk nebak kira-kira siapa yang bakal melanjutkan tongkat estafet berikutnya. Tapi sudahlah ya, kita nggak usah nemak-nemak aja, karena abis ini juga Arya bakal ngajakin teman berdua buat seru-seruan karena ada MLC yang mau lewat di jam 8 sampai dengan jam 9 ya kurang lebih, nemenin teman pro 2 dan tentunya bakal ngebahasin soal musisi-musisi tanah air dengan segala gebrakan-gebrakannya dan juga karya-karyanya. Makanya jangan sampai ketinggalan, tapi Ari juga tetap pasti bakal balik lagi ke teman pro 2 nemenin kalian semua di waktunya jaga malam. Makanya stay tune terus di 97.7 Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Talma di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kok.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah. Gitu. Kayak,
0: bener sih.
1: Oh my God, kalian kok kuat banget sih?
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil, okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih,
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: Main HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu, sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woy, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling mbak.
1: Iya, salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya gitu. Bener.
1: Kurang training sayang.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener,
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga,
1: iya.
0: Tahun lalu ya, 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, bener-bener. Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas. Hai.
1: Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke, okay.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya agak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya bener, kan. Bener, bener. Dan enggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat YouTube PRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita balik lagi bareng sama Michelle Cuan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh, aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu
0: sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan. Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, okay lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak
0: kasus. Kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyinsel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Salah loh.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia dinaik terus, dinaik sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin ya. Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gua
1: ya. Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, iya, orang menguji. Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya. Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak, ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow, sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Okay.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
0: Awalnya, oke.
1: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om!
1: Sabar om!
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masih ada ya?
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu. Terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: ya? Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya,
0: oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
0: Okay.
1: Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke. Iya iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
0: Okay.
1: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Oh,
1: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran.
1: Wah,
0: itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Oke, wow.
1: Seru
0: tapi ya, seru. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh, beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget
0: okay.
1: gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena
0: bener,
1: udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak, dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan okay. sehat doang. Iya, iya, cuman iya. makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau okay. protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kebayang. Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya, iya, iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar, benar, benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya gitu. Lagi. Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener, kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga bener, buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
0: wow, dar-dar sekali ya.
1: Benar.
0: Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi cek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja kayak misalnya video klip perintilannya banyak itu pasti kan jadi apa ya tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa nggak ada sama sekali.

0: benar-benar. Menarik ya. Yeah. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada maksudnya menceritakan tentang sesuatu.
1: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali, tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh, kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Okay. Iya, kuningnya butter yellow. Yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh, wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak bener. Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener
1: ya, aku warna pink.
0: Oh iya.
1: Ih, celana aku kalau gak baby pink, baby yellow lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, ya? Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platform. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan Official.
0: Oh, Maisha Juan Official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Di
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: 7,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

热。Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

97.7 Purdue FM, teman terbaik kamu. Tentunya masih dari channel radio nomor 1 di Kaleres Manado. Seru-seruan di jaga malam barengan sama Arya. Dan kita lagi singolong bareng sama Caleb J with Jalan Terbaik. Yang di jam segini mungkin bikin teman Pro 2 memikirkan jalan terbaiknya kayak gimana sih, jalan tengahnya dari segala konflik yang sedang kamu hadapi. Kamu yang lagi struggling banget sama hubungan kamu, sama diri sendiri apalagi ya. Yang paling pasti jangan sampai kehilangan arah aja ya teman Pro 2. Dalam mencari jalan terbaik itu kayak banyak banget hal-hal yang bakalan kita hadapi. Tapi yang paling pasti, biar kamu gak kehilangan arah, Arya juga bakal temenin temen Pro 2 biar kamu juga bisa selamat sampai tujuan. Amin. Yang paling pasti nih temen Pro 2, kita bakal temenin kalian semua karena sekarang juga udah jam 9:30 malam. Setelah kita udah seru-seruan bareng sama MLC tadi, tapi seenggaknya juga kamu juga bisa menikmati lagu-lagu yang udah dipilihin sama Mimin Pro 2. Karena sekarang kita bakalan kasih kesempatan ke temen Pro 2, ke Ngoni Samo, untuk request lagu-lagu yang kamu suka untuk malam hari ini, biar kamu juga makin bersemangat di seminggu pertama bulan Agustus. Hey, udah seminggu aja nih, gak kerasa teman Pro 2, dan kita udah di weekend pertama untuk bulan ini. Apakah kamu udah ngasih self reward untuk diri kamu? Yang paling pasti jangan sampai impulsif aja ya teman Pro 2. Tetap jaga keuangan kamu agar tetap stabil sampai akhir bulan, sampai gajian lagi. Karena kayak indeks ekonomi banyak banget pertimbangan untuk kita check out inilah, check out itulah, atau bahkan justru untuk kasih self reward ke diri kita sendiri gitu ya. Jadi yang paling pasti, kalau mungkin kamu yang udah berhasil mengalokasikan dana kamu untuk self reward, boleh langsung spill di 0851 9888 9797 sambil request lagu yang kamu suka. Arya bakal bacain sampai jam 11 malam nanti. Kita tungguin semua requestan-requestannya, jangan sampai salah formatnya, salah lapak apalagi. Karena kamu juga bisa gabung di DM kita di media sosial lihat Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Intinya lagu-lagu bebas, lagu-lagu hits yang bakalan Arya puterin spesial buat semua teman Pro 2, nemenin kalian semua di Cozy Night. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Iya, ada-ada aja nih yang udah request lagu ini, katanya pengen bernostalgia. Emang bisa ya balik ke masa-masa lalu? Bisa lah lewat lagu yang kamu suka, teman Pro 2. Ada lagi nggak ini yang mau singelong sama lagu-lagu hits lawas yang tentunya juga bisa bikin bernostalgia? Kayaknya malam hari ini bakalan jadi momen yang pas. Tapi ya paling tidak kita mau move ke requestan berikutnya aja. Di sini kita mau bacain. Terima kasih buat Norman yang udah gabung. Wih, Norman lagi dengerin dari Kota Bitung katanya. Sip, di Kota Bitung sebelah di Madidir. Oh, kira-kira di malam hari ini Madidir cuacanya kayak apa? Apakah secerah kota Manado? Kayaknya sama ya, karena tadi pagi juga kalau kita breakdown dari informasi cuaca BMKG yang dirilis di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang menginformasikan sampai dengan beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, bakal kayaknya sampai akhir Agustus juga gitu ya, kita masih bakal ditemenin sama cuaca yang cerah pol, terus juga gitu anginnya juga kenceng pol. Jadi kombinasi yang benar-benar komplit untuk kamu semua beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Tapi ya tetap ingat, gunakan masker apabila cuaca dan juga sekitar kamu tuh berdebu banget gitu ya teman berdua, biar kamu juga terhindar dari yang namanya virus penyebab flu, karena flu juga lagi merajalela di mana-mana gitu ya teman berdua. Anyways, jadi Norman katanya pengen request lagunya Pamungkas aja, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Mau kasih salam-salam juga buat semua keluarga sanak saudara Hande Tolan yang lagi dengerin Pro 2 FM katanya. Oke, yang paling pasti di malam hari ini semoga semuanya juga masih bersemangat dan terus bersemangat, apalagi teman-teman Pro 2 FM yang standby di studio. Gokil. Yang paling pasti tetap semangat aja ya. Thank you buat Norman yang udah gabung. Terus udah gitu juga habis kita singlong bareng sama requestannya Norman tadi, ada Pamungkas ya. Kita bakal singlong juga bareng sama single hits dari Marion Jola yang udah di request sama Davy yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM juga. Oh, nggak dikasih tahu dari mana, katanya lagi dengerin dari Kota Manado aja. Sambil mau salam-salam buat teman Pro 2 yang sedang menikmati perjalanan juga, yang setim sama Davy menikmati perjalanan dari mana mau kemana aja, semoga semuanya juga tetap bersemangat ya. Bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, yang paling pasti Eri bakal usahain nemenin kamu sampai ke tujuan. Ya walaupun emang nggak sampai ke tujuan ya teman Pro 2, yang paling pasti tetap sama sama aja dalam perjalanan. Bisa menikmati prosesnya juga gitu ya teman Pro 2. Intinya tetap semangat aja apapun aktivitas teman Pro 2. Semoga kamu makin bersemangat ditemenin sama lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang malam hari ini. Makanya buat yang masih pengen gabung, cus langsung aja meluncur di 0851 988 9797.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Kamu kerjanya pantengin media sosial sambil scrolling-scrolling dan tiba-tiba secara gak sadar jadi sensitif terhadap isu apapun teman berdua. Nah mungkin ini juga disebabkan sama kamu yang udah kerja keras bener-bener non-stop ya teman berdua. Karena kalau misalnya kamu juga ngerasain burnout dan tanpa disadari juga teman berdua, ini juga bakalan jadi hal yang harus kamu waspadai ya. Karena ternyata ini juga bakal memicu beberapa tindakan kamu di media sosial juga, atau bahkan secara langsung nih teman-teman berdua. Karena psikologis klinis lulusan Universitas Indonesia Ibu Rati Ibrahim tuh bisa dibilang juga psikolog, dia mengatakan burnout atau kelelahan dalam bekerja ternyata ini juga bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosi, sehingga lebih mudah untuk tersulut lah, atau bahkan justru bersikap sinis, kehilangan empati, dan juga melakukan tindakan impulsif di media sosial. Yang sebenarnya tadi kita udah sempat kupas secara tidak begitu tuntas sih teman berdua untuk informasi yang lagi viral di media sosial gitu ya, dimana pernyataan dari dokter yang satu ini atau mungkin psikolog ya, ini tuh benar-benar disampaikan menyusul viralnya unggahan dari salah satu user yang memperlihatkan nakes diduga merundung dirinya di media sosial dan lain sebagainya. Karena sebelum dia juga memberikan keluh kesahnya di media sosial, bisa dibilang juga ini jadi salah satu momen yang langsung pecah di mana-mana, langsung viral juga ya teman berdua. Karena reply-replynya tuh benar-benar bikin orang-orang justru memikirkan tindakan-tindakan impulsif yang benar-benar gampang banget dilakukan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita ngeliatin dari kasus ini sendiri, ya bisa dibilang nakes itu sendiri gitu ya teman berdua. Dan menurut Direktur Personal Growth, lembaga yang bergerak di bidang layanan psikologi ini juga bisa dibilang kondisi yang membuat seseorang lebih rentan mengunggah komentar atau konten yang sebenarnya tidak harus dilakukan dalam kondisinya emosinya nggak begitu stabil gitu. Tapi ya Ibu Rati juga menjelaskan di mana ada gabungan juga antara tekanan, frustasi, dan juga kelelahan. Ini membuat media sosial menjadi tempat pelampiasan emosi karena gampang banget untuk diakses. Jadi dalam psychological thing sendiri, kondisi ketika seseorang cenderung lebih berani dan juga impulsif atau kurang mampu menahan diri di ruang digital dikenal sebagai online disinhibition effect, yang tadi udah kita spill juga gitu ya teman berdua. Ya mungkin di jam segini kamu yang scrolling-scrolling media sosial setelah lelah banget dan capek bekerja, ya jangan sampai juga kamu ngerasain hal tersebut gitu ya teman berdua. Dan alhasil juga kamu ya mengasal untuk melakukan komentar inilah itulah, yang secara gak sadar kamu juga udah melakukan tindakan impulsif di media sosial gitu ya teman berdua. Dan bisa dibilang kamu bakal diklasifikasikan ke netizen toxic. Jadi jangan sampai aja lah ya teman berdua. Makanya kalau kamu capek, yuk mending istirahat, baca buku, dengerin lagu yang kamu suka, atau bahkan request lagu yang kamu suka aja gak sih di jam segini coy. Biar kamu juga makin melek, atau bahkan masih harus jor-joran sama kerjaan. Karena udah jam 10 juga, Ari masih bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk aja dah ya. Karena di sini kita mau say thank you buat Shiva yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari mobil. Oh iya, lagi nungguin live-nya nih Arya, tapi nggak live. Iya, sayang banget nggak live soalnya kamera kita lagi on maintenance. Ya, tentunya kamu juga bisa tetap dengerin Produ FM di aplikasi RRI Digital aja kok. Dan bisa langsung request di sana. Tapi yang pasti di malam ini, Shiva katanya pengen dengerin lagunya Naikil aja biar makin bersemangat. Yang main-main gue, kamu itu main-main gue. Lagu ini tuh benar-benar udah di mana-mana ya, teman Produ. Tapi ya gak apa-apa lah ya teman Produ, walaupun banyak yang bilang liriknya ngawur, ya at least bisa ngasih energi positif buat kita semua untuk menghadapi segala gebrakan di setiap harinya. Emang iya? Yuk kita buktiin aja sendiri teman Produ.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 24 Hours Kids Music Station.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih seru-seruan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu galau nih teman Pro 2, entah karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau mungkin cinta yang bertepuk sebelah tangan, deadline kerjanya gak kelar-kelar, atau mungkin dari sekian banyak hal-hal yang bisa bikin kita gelisah, galau merana. Kita tuh benar-benar bisa dibilang setiap harinya atau bahkan justru setiap malam sebelum tidur langsung memikirkan hal-hal yang justru belum tentu kejadian gitu ya teman Pro 2, karena ini justru jadi salah satu hal yang cukup risih. Tapi kayak tetap aja dilakukan sama orang-orang gitu ya, daripada memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang baiknya, tapi kayak di sisi lain orang-orang juga ketrigger untuk mikirin hal-hal yang bertolak belakang gitu ya dengan ekspektasi kita semua. Jadi yang paling pasti di jam-jam segini bisa dibilang jam-jam rawan juga. Tapi yang paling pasti kita bakal ngebahasin soal kabar baik juga, biar kamu juga menghilangkan semua hal-hal buruk yang bikin kamu galau. Karena ini juga jadi kabar baik buat semua teman Pro 2, karena buat kalian semua yang menantikan kabar bahagia ini, karena baru-baru ini kita dapetin informasi yang valid banget diungkapkan sama tim The Massive. Tim The Massive, band The Massive ya teman Pro 2. Yang sesuai dengan bulan kemarin, mereka juga udah mengawali dengan era barunya mereka, dan ini juga jadi langkah baru karena mereka membuka babak baru perjalanan musik mereka melalui tour regional berjudul The Massive Asia Home Run. Jadi hal yang menarik di sini nih teman Pro 2, di mana perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Jadi konser perdana ini digelar di Sublife Taipei Taiwan pada tanggal 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Jadi ceritanya ada dua rangkaian tour yang dipromotori sama Rance Entertainment bersama dengan Antara Suara dan juga Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota-kota besar yang ada di kawasan Asia. Jadi berbeda dari tour sebelumnya, SG Home Run ini menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama dengan hits lintas generasi, di mana penampilan tersebut diperkuat juga dengan tata visual yang terinspirasi dari semangat Indonesia dan juga Cileduk sebagai tempat lahir perjalanan band The Massive sendiri gitu. Dan konsep virtual konser ini dikembangkan bersama dengan Kelas Pagi dan Rex untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang katanya sih biar lebih imersif juga, lebih spesial dan juga lebih intens bersamaan dengan penggemar-penggemar yang ada. Bahkan kolaborasi kreatif tersebut juga bisa dibilang menjadi bagian penting sih dalam memperkenalkan identitas baru si The Massive ini kepada penggemar-penggemar yang ada di luar kawasan Indonesia. Jadi setelah Taiwan, mereka juga dijadwalkan melanjutkan tur untuk ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura juga, sebelum kembali menggelar konser di Jakarta. Jadi rangkaian tersebut menjadi langkah baru untuk The Massive memperluas jangkauan penggemar yang ada di wilayah Asia. Jadi tiket konser di Taiwan katanya sih udah tersedia dalam kategori VIP dan juga General Admission dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif bagi para penggemar yang ada. Jadi paket tambahan ini mencakup ada sesi foto juga, poster bertanda tangan, sampai dengan kesempatan mengikuti signing session bersama dengan personel The Massive agresif, asik. Yang tentunya ini juga bakalan jadi hal yang sayang untuk dilewatkan gitu ya. Jadi FYI aja, untuk penjualan tiket akan dimulai di tanggal 10 Agustus teman Pro 2 dan melalui situs resmi Tour de Massif FC Home Round. Dan tour ini juga diharapkan menjadi momentum paling penting untuk memperkenalkan wajah baru The Massif sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar yang ada di Asia. Jujur, mereka tuh jadi salah satu band yang benar-benar konsisten banget gitu ya teman Pro 2, konsisten untuk comeback, untuk ngerilis album, bahkan bisa dibilang untuk menggelar konser ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar bisa dibilang paling dinantikan gitu teman Pro 2, karena kayak tiap setahun, tiap dua tahun mereka tuh selalu ngehadirin hal-hal baru. Dan 2026 ini, bahkan sampai dengan 2027 juga ya, diperkirakan masih bakal ngasih gebrakan ke semua penggemar. Salut sih sama band ini. Tapi yang paling pasti, sambil kita menunggu juga perjalanan The Massif yang masih warawiri, masih bakal warawiri di kawasan Asia sebelum benar-benar comeback ke Indonesia, Arya bakal kanyakin semua teman Pro 2 untuk singelang dulu bareng sama hit single yang kayak kayaknya bakal kasih kamu semangat untuk menjalani malam hari ini dengan segala hiruk pikuk dan juga kehektikannya. So without any further ado, langsung aja kita bakal sing along bareng sama The Massif. This is Merindukanmu.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal. This is 97.7 Pro 2

Menyenangkan, katanya bakalan jadi salah satu lagu yang pas untuk kita semua merayakan segala sesuatu gitu ya teman berdua, mulai dari perayaan untuk kesuksesan yang berhasil diraih juga, atau bahkan justru kamu yang sudah meraih sesuatu hal yang bisa dibilang sukses gitu ya teman berdua, dengan segala agenda-agenda dan juga gebrakan-gebrakan yang ada, atau bahkan kamu yang pengen menikmati 10 tahun Blackpink dengan anniversary yang bisa dibilang cukup bikin media sosial tuh gedebak-gedebuk. Kenapa? Karena kayak banyak banget dramanya gitu ya teman pro 2, mulai dari jadwal yang bisa dibilang tidak cocok, tapi ya pada akhirnya juga dikonfirmasi sama YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink, yang udah memastikan mereka bakal tampil dengan formasi lengkap dalam perayaan 10 tahun debut yang digelar pada tanggal 8 Agustus. Jadi bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang diumumkan sama YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota. Jadi setelah kita tahu sendiri ya teman berdua, member Blackpink yang udah dengan kesibukan mereka masing-masing, ada yang di negara inilah, di negara itulah, jadi salah satu hal yang cukup bikin pusing apabila harus menyatukan mereka kembali dalam satu waktu yang sama gitu. Tapi ya paling pasti ini juga udah diumumkan sama YG Entertainment yang beberapa hari yang lalu sempat mengumumkan katanya bakal menggelar semacam fan meeting gitu ya teman berdua, spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Tapi yang ditambahin di situ tuh si agensi ini sempat menyebut kalau misalnya kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing, sehingga hal ini yang memicu konflik di antara fans alias Blink. Jadi yang paling pasti spekulasi tersebut memicu beragam dugaan mengenai anggota Blackpink yang kemungkinan tidak dapat menghadiri acara perayaan tersebut dan lain sebagainya lah ya. Bahkan banyak penggemar juga yang kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personel Blackpink dalam acara tersebut. Jadi sempat beredar kabar juga katanya ada seseorang yang mencoba mendobrak pintu YG Entertainment dengan tongkat golf. Itu tuh agak brutal gitu ya teman berdua, yang diduga dipicu sama ketidakpastian dari YG Entertainment juga gitu ya teman berdua. Tapi kayak long story short, akhirnya YG Entertainment pun buka suara dan resmi mengumumkan keempat member Blackpink bakalan hadir dalam perayaan fan meeting spesial 10 tahun debut anniversary dari Blackpink yang digelar di tanggal 8 Agustus alias besok ya teman berdua. Dan yang paling pasti seluruh anggota Blackpink juga dipastikan dijadwalkan bertemu dengan 40 fans beruntung dalam acara spesial ini yang bakal berlangsung di Seoul juga, yang mana pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink bersama dengan semua fans yang menandai mereka tuh benar-benar spesial di hatinya. Asik. Yang paling pasti thank you ya buat kamu yang udah request lagunya Blackpink, katanya pengen banget diputerin sama Don't Know What To Do. Alright, bakal langsung kita puterin one of the greatest hit single from Blackpink. Jadi yang paling pasti buat semua teman berdua yang mengucapin terima kasih banyak juga yang udah request-request lagu tadi, kita buat menyenangkan dari Bernadia udah diputerin juga karena di request sama Marsyanda yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari area Malalayang. Terus lanjut lagi ada yang request lagunya Juicy Lucy, katanya Gurun Hujan. Oh Gurun Hujan, ada dari playlist. Yang paling pasti thank you so much buat kamu yang udah gabung. And last but not least, bakalan jadi closingan juga untuk Cozy Night di malam hari ini, ada Sal Priyadi dengan titik-titik di ujung doa. Alright, dan tentunya juga Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman pro 2 yang udah suruh-suruhan di sepanjang jaga malam edisi hari ini, karena kita udah di penghujung sesi juga. Tapi tenang aja, abis ini di jam 11 sampai jam 12 tengah malam kita bakal nemenin teman pro 2 dengan

Nah, lagu-lagu hits yang bakal dipilih juga nemenin kamu di Just Music. So don't go anywhere, stay tune terus di 97.7 Perdu FM, teman terbaik kamu. Dan thank you so much teman Perdu. Dan kita ketemu lagi nanti. See you and have a good night. So this is beberapa lagu hits yang udah dipilihin sebagai closingan juga untuk closing night. Dan lanjutan lagi untuk seru-seruan di Just Music. Special buat semua teman Perdu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Belum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh ya, gue so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepo dia kongso dari kota kompipa buka usaha di kampung, Dang?
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka katuk kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 24 hours kids music station.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berkepadanan yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Adu Mardo yang teman perlu ikuti melalui Nasa Pembuat Zafan Pro FM Adu bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini tanggal 8 Agustus 2026 hari Sabtu. Dan dari puncak tikalah, terima salam kami. Sekali udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2, kita hadirkan di ruang tengah kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infopop.id ini ya teman Pro 2. Ada media Singapura yang sindir timnas Indonesia jelang pertandingan melawan negaranya di Piala AFF. Nah, menjelang laga timnas Singapura melawan timnas Indonesia pada hari Jumat kemarin ya, sudah media Singapura TMS Goal memicu kontroversi usai mengunggah daftar juara Piala Dunia AFF di platform Facebook. Dalam unggahan tersebut, timnas Indonesia yang belum pernah menangkan gelar disindir dengan tampilan bendera Belanda, menyindir banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda, lengkap dengan caption kesian yang terkesan meremehkan itu Hamburullah. Aksi sindiran tersebut lantas memancing emosi para pendukung timnas Indonesia di media sosial. Laga ini diharapkan menjadi panggung pembuktian bagi timnas Garuda untuk membungkam tuan rumah dengan kemenangan telak di lapangan. Pertandingan penutup grup A Piala AFF 2026 antara Singapura versus Indonesia telah dilangsungkan di Stadion Jalan Besar Kallang pada Jumat kemarin ya, 7 Agustus 2026 pukul 8 malam. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu informasi selanjutnya masih dikutip dari Instagram @ifupop.id nih ya teman Pro 2. Ada sambut HUT ke-8 RI, warga Wonorejo bentangkan bendera Indonesia sepanjang 600 meter nih. Nah, menyebut HUT RI ke-81, nah warga Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Lawang, Kabupaten Malang, kompak membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di yang membelah pemukiman di kaki gunung Arjuno. Aksi spektakuler ini lahir dari semangat gotong royong yang luar biasa. Warga sukarela bahu-bahu mengumpulkan dana hingga mendedikasikan waktu hampir 3 bulan untuk menjahit kain raksasa tersebut demi memeriahkan hari kemerdekaan. Wow, keren banget nih teman Pro 2. Respect. Oke, itu dia informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian info Pro 2. Aku masih tetap stay tune terus dengerin Dina. Sama musuh-musuh Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM Manado.

Yes, sebelum Manado teman terbaik kamu. Welcome back. Bagian itu Jody dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini ya teman berdua, kembali lagi bersama aku dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman berdua setelah hari terakhir sama aku hari Kamis kemarin di santai siang ya. Dan seperti biasa hari ini pagi ini aku akan menaikkan semua sampai pukul 10 pagi nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib dengarkan, yang wajib ditempel, digendang telinga kamu semua. Dan aku juga tidak kesempusan untuk semangatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nasir Pompos Akum Produk Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu bukan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi, berita-berita, update-update apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh ya teman berdua. Oke, dan next line ini masih akan ada banyak informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong kalau bukan di Nasir Pompos Akum Produk Mado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits Music Trending.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's music.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Hit Music Station.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemu